Lagu Indonesia Raya identik dengan sosok W.R. Supratman sebagai komposer dan pencipta lagu. Tapi tahukah Anda, siapakah yang menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya? Dia adalah Dolly Salim. Nama aslinya Theodora Atia Salim, putri pahlawan nasional Haji Agus Salim dan Zaitun Nahar Al-Matsir. Dolly Salim menyanyikan lagu Indonesia Raya saat Kongres Pemuda II digelar pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Saat menutup Kongres, W.R. Supratman membawakan lagu Indonesia Raya dengan biola kesayangannya. Kemudian, ada salah satu peserta yang meminta agar lagu Indonesia Raya diperdengarkan dengan lirik. Karena khawatir terhadap ancaman kolonial Belanda, disepakati lirik Indonesia Raya diubah, yaitu kalimat Indonesia Merdeka, Merdeka, diganti dengan Indonesia Mulia, Mulia. Dolly Salim yang saat itu duduk di barisan kursi terdepan dipilih untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena tidak ada panggung, Dolly menyanyikannya dengan suara yang keras sambil berdiri di atas kursi agar terlihat oleh seluruh hadirin. Usai menyanyikan lagu Indonesia Raya, tepuk tangan hadirin bergemuruh dan nama Dolly Salim sejak saat itu disebut sebagai penyanyi pertama lagu Indonesia Raya.

Yes, teman Pro 2, sekarang kita beralih ke warna yang mungkin vibes-nya itu paling damai. Kira-kira warna apa ini ya, teman Pro 2? Nah, ini kita bakal bahas setelah warna merah dan juga warna kuning. Itu kita bakal bahas warna, yaitu warna hijau nih. Coba deh kamu bayangin ya, teman Pro 2. Kalau kamu lagi jalan ke supermarket, terus kamu lihat-lihat kemasan makanan atau logo restoran lah ya, yang kira-kira pas kamu lihat tuh dominan dengan warna hijau. Dan apa nih hal yang pertama langsung terlintas di pikiran kamu? Pasti pikiran kita kan gak jauh-jauh ya, dari hal-hal soal yang sehat, terus juga hal-hal yang tentang seger, alami, atau organik pastinya. Dan kenapa pikiran kita gak jauh-jauh dari hal-hal soal sehat, seger, alami, atau organik kalau misalnya melihat warna hijau? Karena teman Pro 2, hijau itu emang secara alami ternyata sudah tertanam dan terpatri di otak kita sebagai representasi warna dari alam yang melambangkan kesegaran dari daun-daunan dan juga sayur-sayuran. Dan alasan inilah yang bikin tempat-tempat seperti salad bar, produk-produk healthy food, sampai minuman detox dan juga ada jus buah juga pasti pakai warna elemen warna hijau nih, secara jor-joran bahkan. Dan warna hijau ini punya kekuatan psikologis gitu yang unik banget, karena bisa bikin kita tuh ngerasa aman dan bebas dari rasa bersalah saat mengkonsumsi makanan tersebut loh, teman-teman.

Dan juga yang Ronald perhatiin ya, dari pola penggunaan warna hijau ini tuh nunjukin kalau warna itu bisa digunakan sebagai trik nih. Untuk apa? Untuk membangun citra kesehatan sebuah produk. Dan secara general ya, warna hijau itu berhasil nih mengubah cara pandang kita terhadap makanan. Dari yang mungkin tadinya kita males ya makan sayur-sayuran, apalagi yang emang dari kecil tidak dibiasakan makan sayur, tuh pasti males banget makan sayur. Tapi begitu dikemas dengan visual hijau yang seger, itu otak kita tuh langsung menangkap sinyal kalau makanan itu baik banget dan aman banget buat tubuh kita, teman Pro 2.

Dan bagi kamu teman Pro 2 yang baru bergabung, Ronald kasih tauin lagi bahwa di pagi hari ini kita bakal bahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kenapa kita bisa lapar terhadap makanan. Entah itu lewat warnanya, entah itu lewat fotonya, atau entah itu lewat aromanya nih teman Pro 2. Jadi makanya Ronald udah bilangin bahwa kalau misalnya kamu pengen ikut nimbrung siaran Ronald, kamu bisa banget langsung kunjungin instastorynya RRI Pro 2 Denpasar. Karena di sana teman Pro 2 udah Ronald kasih pertanyaan ke kamu berupa pertanyaan yang tadi, dan pilihannya juga ada 3 tuh seperti yang udah Ronald sebutkan tadi. Jadi kamu langsung juga sekarang langsung vote aja nih pilihan kamu dan kasih komentar kamu, atau bahkan kamu juga bisa request lagu lewat DM-nya Instagram-nya RRI Pro 2 Denpasar. Sekarang juga Ronald tungguin nih teman Pro 2.

0: Aduh, masih ngantuk nih kak. Nanti dulu sih, 5 menit lagi.
1: Kamu nih ya, ngerjain tugas, bilangnya nanti. Dimintain tolong, jawabnya juga nanti. Bersihin kamar apalagi, pasti bilang nanti. Tuh, alarmnya bunyi lagi tuh.
0: Aduh, tambah 5 menit lagi boleh gak sih? Aduh, masih ngantuk.
2: Alarm udah bunyi, tapi kita masih bilang nanti. Kita semua pernah kayak Janu. Semuanya ditunda dengan nanti. Masalahnya, ini bukan tentang waktu, tapi bisa jadi kebiasaan buruk, alias menunda-nunda. Awalnya sih emang dimulai dari nanti, lama-kelamaan jadi sebentar lagi. Terus, ujung-ujungnya jadi besok. Dan kalau udah besok, sering banget jadi lupa. Akhirnya gak ada yang selesai deh. Padahal, hidup gak butuh kamu jadi sempurna. Cuman butuh kamu untuk mulai aja dulu.

Yes teman Pro 2, kalau poin yang kelima ini yang bakal Ronald bahas, ini dibilang fakta yang paling unik sih sebenarnya. Dan kenapa unik? Karena ini bertolak belakang dari warna-warna sebelumnya yang udah Ronald bahas nih. Kalau warna merah tadi kan kesimpulannya bisa bikin kita makin lapar, warna biru justru punya efek psikologis yang bisa menekan nafsu makan kita loh teman Pro 2. Dan pastinya setelah Ronald bilang warna biru punya efek psikologis untuk menekan nafsu makan kita, kamu pasti bertanya-tanya kan teman Pro 2, kenapa kok bisa gitu? Jawabannya simple banget. Karena di alam semesta ini hampir gak ada bahan makanan yang alami atau misalnya insting purba manusia yang mengasosiasikan warna biru sebagai makanan. Jadi otak kita dari sananya udah disetting kalau warna biru atau warna hitam pekat alam itu identik sama racun atau makanan yang udah membusuk nih. Makanya kalau kamu perhatiin ya teman Pro 2, secara jeli nih pas lagi datang ke tempat makanan itu jarang banget atau bahkan hampir nggak ada restoran yang pakai cat dinding atau lampu warna biru di area ruang makannya nih. Nah, jadi kesimpulannya teman Pro 2, warna sejenis

biru yang punya efek meredam nafsu makan ini adalah warna juga yang sama seperti ungu tua atau abu-abu kelam juga bisa jadi. Jadi kesimpulannya, dari pola warna biru dan warna gelap ini justru bisa kamu manfaatin nih teman Pro 2. Gak cuma punya efek negatif aja bagi produsen restoran ataupun makanan, tapi bagi kamu sebagai penikmat makanan atau yang punya diet, yang pengen diet lah, itu bisa dimanfaatkan nih warna gelap atau warna biru ini. Jadi ketika kamu pengen makan atau ngurangin ngemil, warna biru kamu tempelin aja nih, bukan tempelin sih sebenarnya, pakai aja di piring, di mangkok atau pencahayaan rumah kamu dijadiin warna biru aja di area meja makannya. Jadi kamu bisa mengontrol porsi makan atau ngurangin rasa hasrat kamu untuk nyemil di sana. Jadi secara psikologis ya, trik visual ini bakal ngebantu banget buat ngerem nafsu makan kamu secara alami tanpa tersiksa. Kenapa bisa tanpa tersiksa? Karena teman Pro 2, kamu jalaninnya tanpa sadar, sama seperti kamu mencintai dia, diam-diam makin cinta tapi tanpa sadar.

0: Waktunya kentongan.
1: Hujan asam merupakan hujan yang memiliki pH rendah dan memiliki sifat asam yang korosif atau dapat mengikis partikel lain. Hujan asam juga biasanya dikenal dengan hujan yang mengandung endapan asam, yaitu kandungan sulfur dan nitrogen oksida yang terbawa ke udara kemudian menyebar ke atmosfer. Peristiwa hujan asam dapat terjadi akibat dampak erupsi gunung. Namun, hal itu hanya menjadi sebagian kecil penyebab, bahkan jarang terjadi. Penyebab paling sering terjadinya hujan asam adalah pembakaran bahan bakar fosil. Misalnya, pembakaran di pusat pembangkit listrik, kendaraan bermotor, atau hal lainnya yang juga menyebabkan pemanasan global, seperti halnya dibahas dalam buku Global Warming. Perlu diketahui, setiap benda yang terkena tetesan hujan asam akan mengalami berbagai dampak buruk. Sementara itu, menurut laporan National Geographic, hujan asam merupakan situasi ketika air hujan bercampur dengan sulfur dioksida dan nitrogen dioksida. Hal itu mengakibatkan air hujan bersifat asam dan memiliki pH rendah, yakni 4,2 sampai 4,4. Padahal, hujan normal memiliki pH sekitar 5,5.
2: 95,3 FM,

Yes, teman Pro 2, masih bareng Ronald di Morning Vibes RRI Pro 2 Denpasar. Dan masih dalam topik kita, yaitu kamu itu tipe orang yang lebih gampang lapar karena apa sih teman Pro 2? Tapi teman Pro 2, pernah gak kamu merhatiin kenapa ya restoran kelas atas atau kafe-kafe yang estetik itu hampir nih selalu menyajikan makanan mereka di atas piring yang warnanya putih polos? Dan setelah Ronald cari tahu teman Pro 2, alasan utamanya adalah karena warna putih itu sifatnya sangat netral. Jadi warna putih ini bertindak sebagai kanvas kosong bagi seorang pelukis, di mana dia itu nggak akan mendominasi atau mengalihkan perhatian mata kita dari objek utamanya. Jadi ketika makanan tuh ditaruh di atas piring yang warnanya putih dijadikan kanvas nih, makanya warna asli dari makanan tersebut seperti warna merahnya sambal, hijaunya sayur-sayuran, atau coklatnya daging bakal kelihatan jauh lebih kontras, lebih cerah, dan juga lebih menonjol keluar nih. Jadi trik visual ini otomatis bikin teknik plating atau penataan makanan terlihat jauh lebih mewah dan juga estetik.

Dan dari sini juga kita bisa dapat insight yang menarik ya. Kalau rasa lapar itu ternyata tuh gak cuma dipicu oleh bumbu yang meresap di lidah kita aja, tapi juga teman pro 2 dari keindahan ilusi visual yang ditangkap oleh mata. Soalnya makanan yang ditata cantik di atas piring putih bakal merangsang otak kita untuk berespektasi kalau makanan ini nih yang di atas piring putih ini rasanya tuh pasti bakalan enak pol-polan. Jadi sebelum lidah kita mencicipi, mata kita ternyata udah makan duluan nih lewat keindahan platingnya di atas piring putih. Yeah.

0: kamu tahu nggak? Kalender kita punya siklus yang unik loh. Dan ini terjadi setiap 4 tahun sekali. Penasaran kan? Dalam dunia astronomi, waktu yang dibutuhkan bumi untuk menyelesaikan satu kali orbit mengelilingi matahari itu ternyata nggak tepat 365 hari. Menurut data dari NASA, bumi butuh waktu ekstra sekitar 6 jam setiap tahunnya buat finish satu putaran orbit. Coba bayangin, kalau sisa 6 jam itu kita cuekin, lama-kelamaan kalender kita bakal auto geser. Di Indonesia aja, dampaknya bakal kerasa banget. Bulan Desember, yang seharusnya identik sama musim hujan yang sadu itu, ratusan tahun lagi bisa berubah jadi puncak kemarau yang kering. Kebayangkan bingungnya petani kita nanti. Makanya, para ahli bikin solusi cerdas. Sisa 6 jam itu, kita tabung selama 4 tahun. 6 kali 4 sama dengan 24 jam. Nah, 24 jam itu dijadiin satu hari bonus di tanggal 29 Februari. Dan hal ini dikenal dengan nama Tahun Kabisat.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Yes, teman-teman luas, setelah kita keliling bahas dari warna merah sampai piring putih tadi, kita jadi dapat satu kesimpulan ringan ya, yang menarik banget nih ternyata teman Pro 2. Sebenarnya selama itu tuh kita ngerasa lapar beneran karena emang perut kitanya yang kosong, atau kita cuma lapar mata nih karena tergoda sama permainan visual di sekitar kita. Jawabannya adalah nafsu makan kita itu sebenarnya merupakan hasil kombinasi nih dari aroma, rasa, suasana, dan juga visual teman Pro 2. Visual khususnya warna ini bertindak sebagai pintu gerbang pertama ya, yang ngirim sinyal nih ke otak kita sebelum indera perciuman dan perasa kita tuh bekerja buat makanan. Dan kadang-kadang teman Pro 2, kita tuh mikir kalau kita tuh lagi lapar banget, padahal nyatanya fisik kita kondisinya biasa aja. Kita cuman lagi kena hipnotis visual aja dari warna-warna makanan yang lewat di depan mata kita. Dan itulah kenapa foto atau video makanan yang estetik, entah itu di IG ataupun di TikTok ya, kadang-kadang bisa sukses nih bikin air liur kita menetes dalam sekejap. Jadi ternyata bukan cuma mulut, ternyata mata kita itu punya rasa lapar tersendiri yang seringkali mendikte apa yang pengen kita makan saat itu juga. Misalnya ngeliat hijau kayaknya pengen makan yang sayur-sayuran deh, lihat yang merah pengen masakan yang spicy gitu. Jadi jangan heran ya kalau warna sebuah hidangan itu bisa mengubah keputusan kamu dari yang tadinya cuma mau beli minuman aja, malah tiba-tiba dong berakhir memesan makanan berat berporsi besar lagi nih. Jadi semua itu karena kekuatan visual dari warna yang berhasil memicu hormon lapar di tubuh kita untuk muncul tanpa kita sadarin teman Pro 2. Jadi seru banget ya obrolan kita di pagi hari ini, di Morning Vibes ini. Tapi sebelum kita bergeser ke segmen dialog interaktif teman Pro 2, sekarang waktunya kita bacain hasil polling dari IG story-nya RRI Pro 2 Denpasar yang udah Ronald buka dari jam 7 pagi tadi ya. Jadi Ronald tanya ke kamu, faktor apa sih yang kadang-kadang tuh bikin kamu jadi lapar gitu. Jadi ternyata Ronald udah kirim 3 pilihan, yaitu aroma makanan, warna makanan, dan juga foto makanan di sosmed. Jadi dari 3 pilihan itu, yang ternyata bikin teman Pro 2 paling gampang lapar adalah 3-3-nya loh teman Pro 2. Jadi perolehannya semuanya masing-masing sebesar 33% nih. Aroma makanan di 33%, warna makanan di 33%, dan foto makanan di sosmed juga ternyata berpengaruh besar juga ya, bikin kamu gampang lapar teman Pro 2. Dan ternyata hasil ini juga ngebuktiin ya kalau visual dan sensorik itu emang punya pengaruh yang luar biasa besar nih dalam menentukan selera makan kita. Dan kebetulan banget teman Pro 2, hari ini adalah hari Minggu nih. Momennya pas banget ya buat makan bareng keluarga atau sahabat atau gebetan kamu. Coba deh nanti pas kamu lagi makan siang, iseng-iseng aja perhatiin warna cat rumah sekitar. Ngapain diperhatiin rumah sekitar ya? Maksudnya warna cat di tempat makan tersebut teman Pro 2. Terus juga kamu perhatiin deh piring yang dipakai, apakah piring putih atau piring yang berwarna. Sampai juga warna hidangannya tuh, warna-warnanya, platingnya tuh mencolok apa enggak. Siapa tahu kan yang bikin kamu nambah porsi berkali-kali bukan cuma karena rasanya yang memang enak, tapi karena kamu lagi kena trik psikologi warnanya nih. Dan juga Ronald pengen mengucapkan terima kasih buat kamu yang udah ikutan voting dari tadi pagi. Selain Ronald pasti akan nemenin kamu, jadi jangan kemana-mana ya teman Pro 2, jangan ganti frekuensi kamu dulu. Tetap di sini aja di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

0: Vibes.
1: Morning Vibes.
0: Morning Vibes. Informasi terupdate dan topik obrolan yang seru abis. Kamu juga bisa join melalui sosial media Pro 2. Dengerin yuk. Setiap hari dari jam 5 sampai jam 10 pagi hanya di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

0: Podcast. Halo, selamat pagi teman Pro 2. Jam di studio udah pas banget nih, nunjukin pukul 9 lewat 3 menit. Dan pastinya dari jam 9 sampai jam 10 nanti, Ronald bakal nemenin kamu di program Morning Vibes yang paling asik sekota Denpasar. Dan walaupun cuaca sama jalanan pagi ini emang macem-macem ya kondisinya, tapi semangat kita gak boleh luntur dong teman Pro 2. Apalagi kita lagi ngerayain di bulan ini momen yang super spesial. Makanya hari ini kita masih membahas tentang seru-seruan bareng, angkat tema yang keren yaitu Hari Pendidikan Nasional Lentera Semesta. Dan topik yang bakal kita obrolin pagi ini juga gak kalah seru nih teman Pro 2, yaitu kolaborasi nyata dan aksi kreatif pelajar di era digital. Nah, biar siarannya makin berasa nih impactnya, Ronald sekarang nggak sendirian. Ronald udah kedatangan teman-teman super kreatif dari komunitas Teater Jineng yang siap ngasih persembahan karya luar biasa buat teman Pro 2 yang lagi dengerin sekarang juga. Jadi tanpa basa-basi lagi ya teman Pro 2, langsung aja nih kita masuk ke pembahasan pertama kita soal pentingnya kolaborasi nyata dalam pendidikan modern yang bakal dibawain sama Anggita. Jadi Anggita ini bakal share materi keren tentang membangun ruang kolaborasi kreatif seorang pelajar. Bukan seorang sih, tapi untuk pelajar secara keseluruhan ya teman Pro 2. Dan kira-kira Anggita mana nih suaranya? Kita cek dulu suaranya Anggita nih. Halo Anggita.
1: Halo.
0: Oke, udah masuk ya suaranya, karena Teater Jineng hari ini mereka tidak hadir teman Pro 2, jadi biasanya kita siaran dengan Teater Jineng melalui online gitu. Jadi untuk tadi udah Ronald persilakan untuk Anggita sekarang juga menyiapkan, bukan menyiapkan sih, tapi menyampaikan materi kerennya dia. Untuk Anggita, Ronald persilakan.
1: Halo teman-teman Pro 2, kenalin aku Anggita. Di sini aku akan membawakan materi yang pertama yang berjudul Membangun Ruang Kolaborasi Kreatif Pelajar. Pendidikan modern tidak lagi menempatkan kita untuk berkompetisi secara individual demi nilai di atas kertas, melainkan menuntut kita untuk mampu bersinergi lintas batas. Kolaborasi kreatif memungkinkan kita untuk menyatukan berbagai perspektif, latar belakang, bakat, dan keahlian yang berbeda demi menciptakan sebuah karya yang jauh lebih bermakna dan berdampak luas bagi lingkungan. Namun, membangun kolaborasi yang efektif di era digital tentu memiliki tantangannya sendiri, sehingga kita perlu menerapkan beberapa hal secara bersamaan demi mewujudkan sinergi yang solid. Langkah awal yang krusial adalah membangun efektivitas komunikasi asinkronus, di mana kita harus bijak memanfaatkan platform pesan digital, waktu tanggap rekan kelompok, tanpa mengabaikan kewajiban akademik lainnya. Selanjutnya, kita juga harus menerapkan pembagian peran berbasis kompetensi, karena kolaborasi yang sehat tidak membagi tugas sama rata secara buta, melainkan menempatkan setiap individu pada porsi yang sesuai dengan minat dan keahliannya, baik sebagai konseptor, eksekutor, teknis, maupun penyelaras materi. Kerjasama yang solid, sehat, dan terorganisasi dengan baik adalah kunci utama bagi generasi muda untuk melahirkan inovasi yang tidak hanya kreatif secara teoritis, tetapi juga aplikatif dalam menjawab tantangan nyata di lingkungan sekitar kita. Terima kasih, Kak.
0: Wah, insightful banget ya teman Pro 2. Bener banget apa yang disampaikan loh tadi. Di era sekarang tuh ya, kalau belajar sendirian tuh ibarat makan nasi jinggo nih, tapi gak pakai sambal, kurang nendang rasanya. Makanya kolaborasi itu benar-benar kunci nih buat kita jadi bangsa yang maju. Nah, biar semangat kolaborasinya makin menyala, kita langsung aja nih dengerin persembahan karya dari seorang wanita yang bernama Wina nih. Jadi Wina ini udah siap banget buat ngebawain puisi berjudul Jejak Pelita. Bener gak nih Wina, udah siap?
1: Bener, Kak.
0: Oke, dan Jejak Pelita ini merupakan mahakarya dari Keiko Gabriel ya. Jadi untuk Wina, Ronald persilahkan untuk menyampaikan jejak karya puisi dari Keiko Gabriel.
1: Halo teman-teman Pro 2, kembali lagi sama aku Wina. Di sini aku akan membawakan puisi pertama yang berjudul Jejak Pelita karya Keiko Gabriel. Masa ini, aku dapat terbang dan memijak mata mentari.
2: Cahaya bintang bagiku tak lebih jauh dari cakrawala, dan segala gunung bebatuan dapat kubelah. Segala lena dan buai seketika mengetuk memori. Bagaimana awalku capai semua ini? Siapa yang menerimaku dikala lalu memberi segala detik mereka untukku? Satu persatu wangan membawa siluet figur yang Tuhan kirim padaku. Terekam dalam benak nama yang kulupakan. Guruku, pembimbingku, sudahkah aku berterima kasih? Sudahkah aku menghargai waktumu yang dulu kembakku ambil demi ego masa depan diri ini hanya dengan sekedar sapa? Aku terhenyak sadar bahwa mentari yang kupijak memiliki warna cahayamu. Batu yang kubelah adalah kekuatan yang kusgenggam darimu. Nilai-nilai di atas kertas usang tak lagi berarti. Tak lagi terekam coretan nilai atau kertas usang. Terlebih hukuman-hukuman nakal yang dulu kuterima. Tapi aku tak akan lagi menganggapmu sebagai nama yang sebentar singgah. Aku yang telah mendewasa ini hanyalah purnama, di mana terangku adalah karena cahayamu, guruku. Terima kasih, Kak.
0: Ih, bikin merinding banget nih dengerin puisinya ya. Bukan karena serem teman pro 2, tapi karena maknanya dalam banget soal jejak pendidikan yang bisa jadi pelita penerang buat jalan kita semua. Dan abis ini masih banyak karya epik dan persembahan seru lainnya dari teman-teman Teater Jeneng. Jadi kamu jangan kemana-mana teman pro 2, tetap santai di Morning Vibes bareng Ronald dan juga teman-teman Teater Jeneng. Kita masuk jeda sebentar dulu ya buat dengerin lagu-lagu asik pilihannya RRI Pro 2 Denpasar. Spesial buat kamu.

Tahu tidak lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to You. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill, yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak, menciptakan lagu ini. Dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.

0: Masih bareng Ronald di sini, teman Pro 2 nemenin kamu untuk merangkai semangat weekend yang ceria di Morning Vibes RRI Pro 2 Denpasar. Dan kita masih siaran bareng Teater Jineng hari ini, dan baru segmen pertama beneran berasa magic banget dan ngasih positive vibe banget nih buat hari Minggu kita. Dan sekarang kita lanjut lagi ya ke persembahan karya berikutnya nih. Udah ada Citra nih yang siap bikin kita meresapi makna kehidupan lewat puisi yang berjudul Cita-Cita Seorang Anak Yatim. Dan puisi ini merupakan karya dari DRA Hajah Susilowati. Penasaran gimana isi dan merdunya suara Citra, teman Pro 2? Citra, kira-kira udah siap atau belum nih Citra?
1: Siap dong, Kak.
0: Oke, langsung aja. Ini dia penampilannya dari Citra.
1: Halo teman-teman Pro 2, kenalin aku Citra. Pada kesempatan kali ini, aku akan membacakan puisi yang berjudul Cita-Cita Seorang Anak Yatim, karya DRA Haji Susilowati. Sejak roda berputar cepat bagai kereta api pagi, menjerit, merayap, mengejar sinar mentari, mengeluh, mengadu, cuma sendiri. Menjadi sungai dalam gelapnya mata, tak hiraukan dinginnya pagi buta. Diam, meronta, meminta doa, tuk mencapai cita-cita mulia. Katanya, kan ku pimpin anak-anak yatim yang berserakan di mana-mana. Kan ku angkat mengangkasa raya, menjadi cendekiawan yang budiman, menjadi manusia yang kaya raya. Hati dan jiwanya sampai tak menjerit lagi, sampai tak berteriak lagi. Kini merayap lagi, tak terlalu hutang di tanah berseri. Hatinya dalam hati, masyarakat madani, kamer dan gaya. Tanah air tercinta tetap nyelikit bersama, tetap indah berkelora seperti dalam lagu Indonesia Raya.

0: Oke, luar biasa, tepuk tangan dulu buat Citra ya teman Pro 2. Puisi tadi tuh ngingetin kita dengan rasa hangat bahwa keterbatasan itu bukan tembok beton nih yang gak bisa dihancurin, tapi cuma rintangan kecil yang harus kita lewatin buat ngejar cita-cita biar makin sedap nih. Dan biar makin mantep juga, kita langsung masuk ke sesi pemaknaan karya teman Pro 2. Karena tadi kita udah mendengarkan karya-karya yang udah dipersembahkan dari dua puisi. Ada tadi judulnya tentang jejak pelita dan ada cita-cita seorang anak yatim. Tapi untuk pemaknaan karya kita urutin sesuai urutan aja ya teman Pro 2. Jadi di karya pertama tadi ada puisi yang berjudul Jejak Pelita. Nah ini pemaknaan karyanya akan disampaikan oleh Wina. Dan kira-kira Wina udah siap atau belum nih Wina?
1: Sudah Kak.
0: Oke, Wina, Ronald persilahkan untuk menyampaikan pemaknaan karya.

0: membentuk masa depan dan karakter seseorang. Terima kasih, Kak.
1: Oke, mantap banget Wina. Dan sekarang selanjutnya kita bergeser ke Citra nih, yang udah gak sabar kelihatannya ya, untuk menyampaikan pemaknaan karya yang di awal segmen 2 ini udah dia persembahkan maksudnya. Oke, langsung aja untuk Citra, apakah kamu sudah ready lagi nih Citra?
0: Ready dong, Kak.
1: Oke, silahkan untuk menyampaikan pemaknaan karyanya.
0: Halo teman-teman Pro 2, kembali lagi bersama aku Citra. Kali ini aku akan membacakan makna puisi kedua yang berjudul Cita-cita Seorang Anak Yatim, karya D.R.A. Haji Susilowati. Bermakna tentang perjuangan seorang anak yatim yang tetap bersemangat meraih cita-cita meskipun hidup dalam kesulitan. Puisi ini juga mengajarkan untuk bekerja keras, berdoa, dan menjadi orang yang berguna bagi keluarga, masyarakat, dan bangsa. Terima kasih.
1: Oke, kalau tadi kita ngomongin soal apa yang disampaikan oleh Citra itu bekerja keras dan berdoa untuk mencapai dan mengejar mimpi. Tapi kalau ngomongin soal mimpi teman Pro 2 dan bikin gebrakan yang solutif ya, Rizka ini punya sesuatu yang mau dibahas sama kita. By the way, Rizka ini bagian juga dari Teater Jineng ya. Jadi Rizka bakal bawain pembahasan dengan judul Menjadi Agen Perubahan Lewat Karya Digital yang Solutif, lewat materi Pemuda Berkarya Masyarakat Berdaya. Iya, dan mungkin kita penasaran sih gimana caranya biar karya digital teman Pro 2 makin berdampak. Nah, Rizka bakal sampein materinya ke kita nih. Untuk Rizka, apakah kamu sudah siap Rizka?
2: Sudah, Kak.
1: Oke, silakan menyampaikan materinya Rizka.
2: Halo teman-teman Pro 2, kenalin nama aku Rizka. Di kesempatan kali ini aku akan membacakan materi kedua yang berjudul Pemuda Berkarya Masyarakat Berdaya. Salah satu aspek lain yang sangat krusial dalam proses transformasi digital kita adalah penerapan etika komunikasi atau yang akrab dikenal sebagai netiquette di berbagai platform virtual. Perlu kita sadari bersama bahwa setiap interaksi komentar hingga karya yang kita unggah di internet bukanlah ruang hampa, melainkan cerminan langsung dari kualitas karakter kita sebagai kaum terpelajar. Pendidikan di masa depan tidak lagi menitikberatkan pada keunggulan nilai akademik atau kognitif semata, melainkan pada kemampuan kita menavigasi diri di tengah fenomena psikologis digital seperti FOMO dan tekanan media sosial yang seringkali mengikis rasa empati. Oleh karena itu, menjunjung tinggi adab dan menghormati privasi sesama pengguna internet menjadi pondasi utama agar kita tidak terjebak dalam budaya komentar negatif atau perilaku perundungan cyber yang dapat merugikan kesehatan mental orang lain. Lebih dari sekedar menjaga kesantunan, integritas pelajar masa depan juga diuji melalui bagaimana kita melakukan kurasi terhadap konten yang kita konsumsi dan kita bagikan secara bijak. Kita harus selalu ingat bahwa setiap jejak digital atau digital footprint, baik yang bersifat aktif seperti unggahan opini kita maupun yang pasif seperti riwayat pencarian dan interaksi terhadap algoritma, internet akan mengkristal menjadi identitas profesional kita di masa depan yang kelak ditelaah oleh institusi pendidikan tinggi maupun penyedia lapangan kerja. Menggunakan teknologi secara konstruktif dapat kita mulai dari langkah kecil. Mari kita jadikan perangkat digital di genggaman kita sebagai instrumen untuk menyebarkan kemaslahatan dan energi positif, sehingga kehadiran kita di ruang virtual benar-benar menjadi lentera yang menginspirasi serta memberikan kontribusi bermartabat bagi semesta pendidikan Indonesia. Terima kasih, Kak.
1: Oke, setuju banget ya 100% sama Rizka. Karena di era digital ini emang panggung megah buat kita sebagai anak muda untuk unjuk gigi bawa solusi, bukan cuman platform buat numpang scroll timeline doang. Nah teman Pro 2, obrolan dan persembahan karya dari teman-teman Teater Jineng kelihatannya makin panas nih. Tapi sayangnya Ronald harus jeda sejenak dulu ya teman Pro 2. Setelah ini bakal ada penampilan cerpen-cerpen keren yang pastinya sayang banget kamu lewatin. So teman Pro 2, stay tune terus di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. I'm losing my self-control.

0: pesennya?
1: Lagi pengen.
0: Pengen sih pengen, tapi gak kalap juga kali mesennya.
1: Tahu lagi, terus cabai. Ya, cabainya yang banyak, biar enak.
2: A few moments later.
1: Abis, buang ah.
0: Kok dibuang sembarangan sih?
1: Biarin aja, gak ada yang lihat juga.
0: Sampah yang dibuang sembarangan berpotensi menjadi penyebab utama banjir, serta bisa mencemari lingkungan darat maupun perairan.
3: Ini sampah punya mbaknya.
1: Pak Satpam, ampun.
4: Teman terbaik.

0: Yes, teman Pro 2, balik lagi bareng Ronald di RRI Pro 2 Denpasar. Dan gak kerasa ya, kita udah masuk di segmen terakhir. Tapi tenang teman Pro 2, biarpun durasi morning vibes ini udah di penghujung ya, energi dan kreativitas kita malah makin gaspol nih ke level maksimal. Dan buat nemenin kamu yang lagi nyantai, Gung Tirta udah standby nih buat ngasih persembahan karya berupa cerpen seperti yang udah Ronald spill di closingan di segmen kedua tadi. Bener sih, di closingan segmen kedua tadi. Dan ini persembahan karyanya berupa cerpen yang berjudul Sekolah Kebenaran yang ditulis oleh Asma Nadia. Dan gak usah nunggu lama-lama lagi ya teman Pro 2, kita simak bareng-bareng aja nih persembahan dari Gung Tirta. Untuk Gung Tirta sendiri, kita cek sound dulu ya Gung Tirta.
1: Halo kak, aku udah siap nih.
0: Oke, silahkan Gung Tirta.
1: Halo teman-teman Pro 2, aku Gung Tirta. Di sini aku mau membacakan sebuah cerpen yang berjudul Sekolah Kebenaran karya Asma Nadia. Bu Nani, seorang guru yang telah mengabdi puluhan tahun sedang bersedih. Sejak pertama mengajar, keinginannya sederhana, mengajak anak didik menjadi orang yang bercita-cita tinggi dan mencintai kebenaran. Tekad sederhana yang ternyata tak mudah diwujudkan. Awal disadarinya berat, tantangan yang dihadapi adalah ketika dia melemparkan pertanyaan umum pada raut mungil di kelas, seperti yang sering dilakukan. Pertanyaan serupa diajukan dengan cara yang sama, tapi kini jawaban yang mencuat cukup menyesakkan. Anak-anak ibu, kalau sudah besar nanti mau jadi apa? Dokter, insinyur, pilot, presiden, tentara, polisi, itu jawaban yang dahulu sering kali terlahir dari mulut mungil siswa-siswinya. Namun, yang kemudian terlontar dari murid berbeda. Saya mau jadi koruptor, Bu! Sang guru tersentak. Ada yang memanas dalam dadanya. Meski tentu sebagai pendidik, dia harus menata hati. Daripada memarahi si anak, Bu Nani memilih menyelami apa yang ada dalam pikirannya. Kenapa mau jadi koruptor? Enak Bu, punya banyak uang. Kenyataannya memang begitu. Bu Nani menghela nafas. Koruptor, kaya tanpa perlu lelah bekerja keras. Jabatan rendah, pendidikan biasa, tapi rumah megah terbeli. Mobil mewah bisa dikoleksi, bahkan bisa keluyuran ke luar negeri dengan uang saku yang tidak sedikit. Itulah yang tertangkap mata anakku. Harta, lagi-lagi harta. Padahal, korupsi adalah tindakan hina, perilaku kriminal. Pemikiran polos, namun berbahaya ini harus diluruskan. Tapi kan, koruptor itu penjahat. Sang siswa tersenyum, dengan percaya diri menjawab, "Masa sih, Bu?" Tapi koruptor bebas berkeliaran, kalau orang jahat kan pasti dipenjara. Ah, anak-anak ini justru belajar dari berita. Yang mereka sampaikan pun sesuai kenyataan. Jadi, salah siapa jika sampai mereka berpikir demikian? Namun, sesak di dadanya terobati jawaban seorang anak. Saya ingin jadi politisi. Sang guru senyum. Syukurlah, kedua punya cita-cita yang lebih positif. Kenapa politisi? Tak apa. Jadi, dia menjawab pun korupsi, banyak yang membela. Lagi-lagi, guru tidak menangkap pemikiran anak zaman sekarang sudah sedemikian jauh. Memang betul, koruptor yang tidak punya backing bakal mudah masuk penjara. Sementara, uang rakyat yang bebas melelang biasanya dari politisi yang berkuasa. Tertakjub-takjub, dia mendengar jawaban siswa kedua yang ternyata lebih buruk.

0: teman Pro 2, dari ceritanya Gung Tirta kita bisa mendapat tamparan halus ya, tapi maknanya berasa banget buat kita yang denger nih. Karena sekolah emang bukan cuma tempat buat pusing mikirin nilai atau absen, tapi yang paling penting sekolah itu tempat kita nempa kejujuran dan nyari kebenaran. Keren banget ya teman Pro 2. Tapi itu kita cek suara teman-teman saya terjeneng, apakah mas atau ternyata sayang teman Pro 2. Kita coba cek suara suaranya teman-teman Teater Jinang. Halo teman-teman Teater Jinang.
1: Halo kak, apakah suaranya terdengar?
0: Oke, masih terdengar dan kita masih tersambung. Karena tadi beberapa bait dari Gung Tirta cukup hilang, tapi masih bisa kita nikmatin ya teman Pro 2. Dan semoga teman Pro 2 juga menangkap poin dari cerpen yang disampaikan oleh Gung Tirta. Dan ini dia, nggak berhenti sampai di situ. Persembahan karya penutup pagi ini bakal dibawakan sama Gracia ya. Ini Gracia udah siap membius kita lewat salah satu cerpen juga yang berjudul Aku Ingin Sekolah, sebuah karya inspiratif dari Nana Supriyadi. Nah, ini kira-kira Gracia, apakah sudah siap Gracia?
1: Sudah, Kak.
0: Oke, waktu dan tempat langsung aja buat Gracia sekarang juga.
1: Halo teman-teman Pro 2, kenalin aku Gracia. Pada kesempatan kali ini aku akan membawakan cerpen yang berjudul Aku Ingin Sekolah, karya Nana Supriyadi. Pikirannya semakin gelisah ketika dia berbincang dengan Pak Jarwo, bos bapaknya yang selalu menyuruh menebang pohon di hutan. "Hei, kau anak si Zamran," kata Pak Jarwo. Pria berjenggot tebal dan selalu merokok cerutu ini memang dikenal galak. Dia juga satu-satunya orang yang sering datang ke kampung ini untuk memberikan upah kepada penduduk kampung yang membantunya menebang pohon. "Ya, bos," jawab Runde. Penduduk di kampung memang sering memanggil Pak Jarwo dengan panggilan bos, walaupun Runde tidak begitu paham tentang makna bos. Dia ikut memanggilnya seperti itu agar bapaknya tidak dimarahi akibat tidak ada kesopanan diri darinya. Pak Jarwo tertawa terbahak-bahak sampai giginya terlihat jelas kuning kehitam-hitaman, rusak akibat merokok. "Kemari kau," panggilnya. Runde menghampiri Pak Jarwo. Kaki Runde gemetar dan tentu saja sekujur tubuhnya ikut gemetar. Namun, Pak Jarwo memintanya duduk di sampingnya, di atas kayu yang sudah ditebang. Pak Jarwo mengeluarkan selembar uang kertas. "Ini buat kau," kata Pak Jarwo sambil menyodorkan kepada Runde. Runde memandang uang kertas itu warnanya kemerahan. "Ambil." Tangan Runde perlahan menerima uang itu. Jantungnya masih berdetak kencang, takut bapaknya melihat dan dia pasti akan dimarahi habis-habisan. "Kau tahu berapa nilai uang ini?" tanya Pak Jarwo setelah Runde menerima uang itu. Runde hanya menggelengkan kepala sambil menatap selembar uang kertas yang sudah berada di tangan. "Haha, sudah kuduga, kau juga pasti tidak bisa mengenali uang." Runde semakin bingung dengan tingkah Pak Jarwo. "Uang ini bernilai 10.000 rupiah. Runde memandang uang itu. "Ini angka 1 dan ini angka 0. 1 dan 0 berjumlah 4. Itu berarti 10.000. Di bawahnya ada tulisan 10.000 rupiah dan rupiah adalah mata uang negara kita. Mengerti?" Runde memperhatikan telunjuk Pak Jarwo yang memberikan arahan padanya. Hati Runde takjub sebab bapaknya belum pernah mengajarkan hal itu. Dia hanya diajari bapaknya untuk bekerja di hutan. "Kau tahu ini berapa?" Pak Jarwo menunjukkan selembar uang kertas lagi. Runde menggelengkan kepala. "Ini 1.000 rupiah dan ini 2.000 rupiah. Kalau digabungkan menjadi 3.000 rupiah. "Gambar 3.000 rupiah seperti apa?" kata Runde. Dia mulai tertarik dengan penjelasan Pak Jarwo. "Haha, sudah ada gambar, tidak ada gambar untuk uang itu. Hanya setelah 3.000 rupiah ada 4.000 rupiah, kemudian 5.000 rupiah. Ini uang 5.000 rupiah." Runde semakin tertarik dengan penjelasan itu. Hanya dia juga merasa bingung. Setelah 5.000 rupiah ada 6.000 rupiah, 7.000, 8.000, 9.000 dan 10.000 rupiah. Itu 10.000 uang yang kamu pegang itu. Mata Runde melirik pada uang kertas yang dipegangnya. Ditatapnya uang itu dalam kepalanya, ia berpikir, bagaimana bentuk uang 6.000, 7.000, 8.000, dan 9.000? Pak Bos, boleh saya tanya? Tanya saja. Siapa yang memberitahu Pak Bos dulu tentang uang ini? Pak Jarwo malah mengusap kepala Runde, kemudian tertawa terbahak-bahak. Sejenak dia memperhatikan orang-orang yang tengah menebang pohon, lalu melanjutkan perkataannya lagi. Sekolah. Di sekolah semuanya diajarkan. Sekolah? Siapa sekolah itu? Runde baru pertama kali mendengar kata sekolah. Apakah dia teman Pak Jarwo? Ah, sudahlah, kau bawa uang itu dan bantu bapakmu sana. Suruh Pak Jarwo melihat Runde bengong. Runde beranjak dari tempat duduknya. Dia berlari menghampiri bapaknya yang tengah menghantamkan kapak ke batang pohon besar. Kemudian dia juga mengambil kapak, ikut membantu menebang batang itu pada sisi yang lain. Beberapa saat kemudian pohon itu tumbang. Krak! Runde tersadar dari lamunannya. Terima kasih.
0: Oke, sekarang saatnya kita mendengarkan pemaknaan karya yang akan menjadi penutup super manis nih dari rangkaian persembahan karya dari teman-teman Teater Jineng hari ini. So, yuk teman Pro 2, kita dengerin pemaknaan karya dari Gung Tirta dulu ya, dari cerpen yang berjudul Sekolah Kebenaran. Nah, untuk Gung Tirta, Ronald persilahkan untuk menyampaikan pemaknaan karyanya.
2: Oke teman-teman Pro 2, jadi cerpen yang berjudul Sekolah Kebenaran karya Asma Nadia bermakna bahwa pendidikan tidak hanya mengajarkan ilmu, tetapi juga membentuk karakter jujur dan cinta kebenaran. Guru memiliki peran penting dalam menanamkan nilai moral agar anak-anak tidak mudah terpengaruh oleh contoh buruk di lingkungan masyarakat. Terima kasih.
0: Oke, jadi orang tua juga dan guru juga sebagai contoh ya bagi anak-anak sehingga tidak melakukan hal-hal negatif ke depannya. Dan keren banget juga ya, next kita kembali ke Gracia yang akan membawakan pemaknaan karya cerpen kedua yang berjudul Aku Ingin Sekolah. Untuk Gracia, langsung saja Ronald persilakan menyampaikan pemaknaan karyanya.
1: Halo teman-teman Pro 2, kembali lagi sama aku. Di sini aku akan memberi makna cerpen Aku Ingin Sekolah karya Nana Supriyadi memiliki makna bahwa pendidikan sangat penting untuk membuka wawasan dan pengetahuan seseorang. Melalui tokoh Runde, cerita ini menunjukkan bahwa anak yang tidak bersekolah akan kesulitan memahami hal-hal dasar seperti membaca angka dan mengenal uang. Sekolah menjadi tempat untuk belajar, memperoleh ilmu, dan meraih masa depan yang lebih baik. Cerita ini juga mengajarkan bahwa setiap anak berhak mendapatkan pendidikan agar tidak tertinggal dan dapat mengubah kehidupannya menjadi lebih baik. Terima kasih.
0: Untuk mendapatkan pendidikan mungkin karena latar belakang ekonomi atau lain dan sebagai halnya. Jadi bagi kamu teman Pro 2 yang mendapat kesempatan untuk duduk di bangku sekolah dan mendapatkan pendidikan yang layak, jangan lupa untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya. Dan teman Pro 2, sayangnya nih ya, waktu emang berjalan cepet banget nih kalau lagi asik. Dan gak kerasa kita udah ada di penghujung acara. Dan sebagai rangkuman acara kita di hari Minggu 24 Mei 2020 ini akan disampaikan oleh perwakilan dari teman-teman dari Teater Jineng. Kira-kira siapa nih yang akan menyampaikan rangkuman dan juga kesimpulan serta pesannya untuk teman Pro 2?
3: Halo Kak, aku Adel akan membawakan rangkuman siaran hari ini.
0: Oke, silakan Adel.
3: Halo teman-teman Pro 2, dalam siaran hari ini kita membahas pentingnya kolaborasi nyata dan juga aksi kreatif pelajar di era digital. Pendidikan modern tidak lagi hanya berfokus pada persaingan individu, tetapi juga menuntut kemampuan bekerja sama, berkomunikasi secara efektif, serta membagi peran sesuai kompetisi untuk menciptakan karya yang bermanfaat bagi lingkungan. Selain itu, pelajar juga perlu menerapkan etika digital atau netiquette, seperti menjaga sopan santun dalam bermedia sosial, menghargai privasi orang lain, menghindari cyberbullying, dan juga bijak dalam menggunakan teknologi. Nah, dengan kolaborasi yang baik dan penggunaan teknologi secara positif, pelajar dapat menjadi generasi kreatif, inovatif, dan juga mampu memberikan dampak baik bagi masyarakat. Nah, itu dia rangkuman siaran pada hari Minggu 24 Mei 2026. Terima kasih.
0: Yes, keren banget teman Pro 2. Kalau dari Ronald ini pesannya satu hal yang pasti ya. Pendidikan di era digital itu bukan jadi lagi perjuangan yang harus dipikul sendirian. Karena kolaborasi nyata dari kita, para pelajar dan anak-anak muda inilah yang bakal jadi lentera semesta buat lingkungan sekitar. Jangan pernah takut buat berjejaring, jangan ragu buat ngasih ide yang out of the box, dan teruslah bikin karya digital yang solutif ya teman Pro 2. Jadikan setiap ruang dan platform di internet itu sebagai ruang kelas tanpa batas buat kamu berkembang nih. Dan karena jam sudah menunjukkan jam 9 lewat 51 menit, dan di jam 10 tepat nanti akan diputar lagu Indonesia Raya untuk menanam dan membubuhkan rasa cinta tanah air kita kepada bangsa Indonesia dan juga NKRI. So teman Pro 2, Ronald pamit undur diri dulu dari ruang dengar kamu. Tetap semangat jalanin hari, nikmatin weekendnya, jaga kesehatan selalu. Dan pastinya, mana nih salamnya dari teman-teman Teater Jinang untuk teman Pro 2.
2: Baik, sebelum kita mengakhiri siaran pada pagi hari ini, mari kita pekikkan semangat kebersamaan kita. Salam kreatif, terus berkarya.
0: Oke, terima kasih ya teman-teman Teater Jinang dan juga teman Pro 2 yang udah dengerin kita dan Ronald dari pagi tadi ya. So, jaga kesehatan, jaga kewarasan pikiran dan mental kamu. Ya, ingin Ronald sampaikan untuk teman Pro 2 dari Ronald, love you all.

0: Waktunya Kentongan.
1: Angin muson barat. Angin muson jenis ini bertiup dari benua Asia ke benua Australia pada bulan Oktober sampai dengan April. Hal ini terjadi karena tekanan udara di benua Asia lebih tinggi atau lebih panas dibandingkan dengan benua Australia. Lalu angin ini akan berpindah melewati Samudra Hindia sehingga membawa banyak uap air dari sana. Perpindahan ini menyebabkan Indonesia mengalami musim penghujan dan sering dimanfaatkan petani untuk mengairi pertanian di Indonesia. Namun angin muson barat juga dapat mengganggu kerja pihak kemaritiman karena hujan deras yang terjadi bisa tergolong berbahaya. Beberapa dampak positif dari angin muson barat, yang pertama membantu tanaman agar lebih hijau dan subur. Yang kedua, mengurangi polusi udara. Yang ketiga, membantu petani mengairi sawah. Dan yang keempat, mengurangi resiko kebakaran hutan. Dan dampak negatifnya, yang pertama, mengundang banyak nyamuk dan meningkatkan resiko penyakit demam berdarah. Yang kedua, memperbanyak resiko tanah longsor. Yang ketiga, memperbesar probabilitas gagal panen. Dan yang keempat, mengganggu nelayan dalam melaut.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Masyarakat di Hillbrow, Johannesburg, Afrika Selatan memiliki tradisi unik. Mereka membuang perabotan keluar rumah dari jendela ketika tahun baru. Aktivitas ini sendiri bertujuan untuk mendapatkan awal tahun baru yang baik. Kalau kamu merayakan malam tahun baru di Hillbrow, agar bisa berjaga-jaga kalau misalkan ada perabotan terbang ke arah kamu. Melempar furniture dari bangunan tinggi memang telah dilarang sebagai tradisi berbahaya dalam beberapa tahun terakhir.

0: Aku penyakit jantung koroner. Aku pembunuh nomor satu di dunia.
1: Aku virus dengue, penyebab demam berdarah. Tidak jaga kebersihan, sial-sial akan datangi.
2: Aku virus COVID-19. Seluruh dunia tunduk pada kekuatanku.
0: Oh, kamu diam aja. Seberapa gregetnya kamu?
3: Kalau aku virus HIV, penyebab AIDS.
4: Pola dan perilaku hidup sehat menjadi senjata utama dalam melawan penyakit. Kita bisa kena, kita juga bisa cegah.

0: Apakah kamu tahu?
1: Untuk menghemat tagihan listrik di rumah, dapat kamu mulai dengan memilih bola lampu LED sebagai sumber pencahayaan. Lampu jenis LED ini

0: Dear Remaja Indonesia.
1: Indonesia telah berubah.
2: Dulu kita berperang melawan penjajah.
3: Kini kita berjuang melawan intoleransi.
4: Dulu pemuda pendiri tonggak reformasi.
5: Kini pendobrak zaman dengan teknologi.
6: Kreativitas itu penting.
7: Eksistensi itu harus.
8: Karena itu adalah bagian mencari jati diri.
9: Namun banyak juga yang nyinyir. Katanya remaja sekarang
10: malaslah, hidupnya gampanglah, manjalah.
11: Beda dengan zaman papa mama, nenek kakek, buyut mbah dulu.
12: Setiap zaman kan punya tantangannya masing-masing ya.
13: Pesan ini untuk remaja

hari. Pewaris NKRI.

0: bukan hanya indah, ternyata sawah di Bali juga memiliki sistem pengairan tradisional yang telah diwariskan secara turun-temurun sejak abad ke-9. Sistem ini dikenal dengan nama subak. Subak bukan sekedar cara untuk mengalirkan air ke sawah, lebih dari itu, subak merupakan wujud dari filosofi hidup masyarakat Bali yang disebut Trihita Karana, harmoni antara manusia, alam, dan Tuhan. Uniknya, pengelolaan subak dilakukan secara kolektif oleh para petani melalui organisasi adat. Hal ini mencerminkan kearifan lokal yang berbasis komunitas, di mana setiap keputusan dalam pengelolaannya diambil melalui cara musyawarah. Tidak heran kalau pada tahun 2012, UNESCO menetapkan subak sebagai warisan budaya dunia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Surat untuk Ibu. Kepada ibunda tercinta, entah sudah berapa lama aku meninggalkan rumah dengan urusanku yang belum kian tuntas. Semoga ibu masih menjagaku dalam setiap doamu.
1: Bu, kemarin kamu bertengkar lagi. Maafkan kami ya, Bu. Anak-anakmu ini belum bisa memahami satu sama lain. Tapi kami berjanji, kami akan lebih rukun dalam bersaudara.
2: Ibu, pemikiranku memang keras. Kata-kataku terkadang lancang. Namun wahai ibu tercinta, jangan pernah engkau mengutukku, apalagi melupakanku sebagai anakmu.
3: Kami tak ingin ibu hanya bersusah hati, berlinang air mata, dan haru dalam kenangan. Kami berdoa agar ibu panjang umur, selalu damai, selalu sehat, dan selalu bahagia. Terima kasih Ibu Pertiwi.
4: Dari kami, anak-anakmu, Pemuda Indonesia.
5: Teman terbaik kamu.

0: Dokter.
1: Ya silakan silakan silakan. Nanti keluhannya apa?
0: Ini dok, badan saya memar-memar gara-gara sering berantem.
1: Ya terus?
0: Saya sering pusing-pusing juga dok. Gara-gara lihat tetangga saya beda agama beribadah.
1: Oh,
0: heran deh.
1: Ya terus terus.
0: Dada juga sering sesek dok. Sakit kalau lihat ada orang lebih hebat dari saya.
1: Oh.
0: Kira-kira obatnya apa ya dok?
1: Sebentar, saya resepkan ya. Ini deh, silakan ya.
0: Porsila pen. Dok, yang ini tulisnya apa dok? Nggak kebaca.
1: Nama obatnya Pancasila. Adik, silakan tebus obatnya. Cara pakainya dibaca.
0: Gitu ya dok?
1: Iya, dihayati dan diamalkan yang rutin.
2: Apakah kamu tahu?
3: Sasirangan merupakan kain adat suku Banjar di Kalimantan Selatan. Busana tradisional ini dibuat dengan cara diikat, kemudian dicelupkan dalam berbagai larutan warna. Dari proses pencelupan tersebut akan menghasilkan beraneka rupa motif warna yang unik. Namun, kain sasirangan berbeda dengan jenis kain taide lainnya. Kain sasirangan menampilkan desain yang lebih berkesan formal dan elegan.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Saatnya info Pro 2.

Selamat siang teman Pro 2, sekarang saatnya kamu dengarkan Info Pro 2 edisi hari ini 24 Mei 2026 bersama Maridia. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Badung I. Gede Eka Sudarwita mengatakan Pemkab setempat kembali mencairkan bantuan sosial Hari Raya Keagamaan yang saat ini akan diberikan bagi umat Buddha menjelang Hari Raya Waisak 2026. Dijelaskan sebanyak 210 kepala keluarga umat Buddha berkakak Badung akan menerima bansos sebesar 2 juta per kakak 25 Mei mendatang di Wihara Dharmayana Kuta. Sementara itu terkait bantuan serupa bagi umat Konghucu saat perayaan Imlek, Eka Sudarwita mengaku hingga saat ini belum ada pengajuan dari desa sehingga bansos Hari Raya Keagamaan untuk umat Konghucu belum pernah direalisasikan oleh Pemkab Badung. Di samping itu, teman Pro 2, Wali Kota I. Gusti Ngurah Jayanegara mengatakan Pemkot ingin menjadikan Denpasar sebagai kota penggerak UMKM dengan digitalisasinya sehingga mereka didorong untuk melek digital dengan berbagai pelatihan serta pelibatan UMKM dalam setiap event. Dijelaskan pemasaran digital dengan pemanfaatan teknologi bisa menjadi solusi untuk meningkatkan strategi pemasaran dan penjualannya di tengah makin meningkatnya keterhubungan masyarakat dengan internet serta sosial media. Jayanegara menambahkan para pelaku UMKM bisa mendapatkan banyak keuntungan dari pemasaran digital atau online karena selain dapat menjangkau konsumen yang luas dan berbiaya murah juga bisa membuat konten menarik hanya dengan penggunaan peralatan sederhana milik sendiri. Baiklah teman Pro 2, sekian Info Pro 2 di siang hari ini. Jangan kemana-mana, stay tune terus di 95,3 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Dipancarluaskan dari kawasan Metropolis Hamburg 70 dan Pasar. Selamat siang teman Pro 2 and welcome to Midday Chills. Ini teman Pro 2 di siang hari ini sudah jam 11, jadi 11 ini jam cantik ya teman Pro 2. And yeah, of course back again with Maritia di sini. Dan di siang hari ini karena udah jam 11 ya teman Pro 2, of course kita masuk ke Pro 2 Hit List. Untuk hari ini teman Pro 2, Pro 2 Hit List, kita bahas-bahas tentang Avamax. Yes, of course, penyanyi yang suaranya bulat dan keren banget teman Pro 2. Yang sebenarnya lagunya tuh banyak banget dijadiin sound-sound TikTok, sound-sound Instagram, buat konten-konten gitu. Tapi not too much orang, nggak banyak yang tahu seorang Avamax ini teman Pro 2. So nanti kita bakalan bahas lebih lanjut lagi setelah lagu yang berikut ini. So don't go anywhere, langsung kepo Instagram kita juga buat vote which one Avamax songs yang kamu suka teman Pro 2. Let's go, langsung di Instagram at RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
1: Waktunya Pro 2 Hit List.

0: Tahu gak sih?
1: Hai teman Pro 2, tahu gak sih siapa yang nemuin kertas yang kita pakai sehari-hari? Jawabannya mungkin bikin kamu kaget. Jadi gini, kertas pertama kali ditemuin di Cina sekitar tahun 105 Masehi oleh seorang pejabat istana bernama Cai Lun. Sebelum itu, orang-orang nulis di berbagai bahan kayak papirus, kulit binatang, bahkan tanah liat dan batu. Gak praktis banget kan? Cai Lun itu jenius banget. Dia bikin kertas dari campuran kulit pohon, kain bekas, jaring ikan, dan serat tanaman yang dihancurin, direndam, lalu dipipihin jadi lembaran tipis. Idenya simpel tapi membawa perubahan besar. Yang keren, metode pembuatan kertas yang dipakai Cai Lun itu secara prinsip masih dipakai sampai sekarang meski udah pakai mesin yang canggih. Jadi next time kalau kamu pakai kertas buat nulis atau ngeprint, ingat ya sama Cai Lun dari Cina yang udah bikin penemuan keren ini hampir 2000 tahun yang lalu. Tanpa dia, mungkin dunia pendidikan dan komunikasi kita

0: Bro, coba vape ini deh, lagi hits nih.
1: Eh, jangan coba-coba.
2: Ah, santai aja, cuman vape kan.
1: Eh, tapi aku pernah dengar, soalnya ada vape yang dicampur zat berbahaya tahu.
2: Lah, serius? Aku kira mana-mana aja.
3: Hati-hati teman Pro 2, tidak semua vape hanya berisi cairan biasa. Beberapa disalahgunakan dengan mencampurkan zat berbahaya, bahkan narkoba, yang dapat merusak kesehatan dan masa depan. Generasi muda harus lebih waspada, jangan mudah terpengaruh tren yang bisa membahayakan diri sendiri. Katakan tidak pada narkoba dan bijaklah terhadap vape. Generasi sehat, masa depan.

Bebas Ava Max Mampro 2 yang benar-benar terkenal gara-gara All This Sweet Bad Psycho. Ava Max adalah salah satu artis yang memang menemani Tia di masa-masa SMP SMA atau Mampro 2. Jadi memang seru banget ya Mampro 2 suara Ava Max ini, memang lagunya suaranya bold ya Mampro 2. Kalau misalnya bold itu Tia kebayangnya adalah Demi Lovato, Sia, sama Ava Max ini Mampro 2. Yes, Amanda Ava Kochi Mampro 2 adalah nama asli dari seorang Ava Max yang lahir 16 Februari 1994, yang merupakan penyanyi dan penulis lagu Teman Pro 2. Jadi seorang Ava Max ini ya Teman Pro 2 benar-benar bom banget pas lagu Sweet Bad Psycho-nya nongol Teman Pro 2, yang menjadi lagu terobosannya ketika menduduki puncak tangga lagu di 26 negara termasuk Inggris, Jerman, Austria, Swiss, Swedia, dan Selandia Baru. Sementara Teman Pro 2 juga mencapai 10 besar di Billboard Hot 100 di Australia, yang dimana lagunya adalah So Am I, Torn Out yang dirilis 2019 lalu. Ya, Teman Pro 2 yang ciri khasnya seorang Ava Max ini Teman Pro 2 adalah rambutnya, dimana gaya rambut klasik khasnya dari seorang Ava Max yang dinamakan Max Cut. Jadi kalau misalnya kamu nyari inspirasi potong rambut atau hairdo atau mungkin style rambut, bilang aja Max Cut Teman Pro 2. Kalau kamu search di internet itu pasti nongol mukanya seorang Ava Max, of course. Kedua, ternyata darah seninya nih turun dari orang tuanya Teman Pro 2, di mana ibunya adalah seorang opera klasik Teman Pro 2, sedangkan ayahnya adalah seorang pianis. So that's why seorang Ava Max ini juga punya skill di bidang musik Teman Pro 2, karena bayangin, ibunya penyanyi, bapaknya juga pianis Teman Pro 2. So Teman Pro 2 nggak aneh ya kalau misalnya seorang Ava Max ini juga terjun, yang dimana seorang Ava Max ini mengadopsi nama panggung Ava di usia 14 tahun Teman Pro 2 dan move to Los Angeles, California untuk mengejar karir musik atas saran ibunya bahkan. Nah, Teman Pro 2, memang ya Teman Pro 2 seorang Ava Max ini udah tertarik dengan musik sejak kecil karena memang melihat lingkungan atau keluarganya sendiri juga Teman Pro 2. So, untuk kamu yang pengen banget ya bahas lebih jauh lagi dan kangen dengan lagu-lagu Ava Max nanti tiap puter yang menjadi jawara dari Pro 2 at least. But before that, jangan lupa di vote di story Instagram RRI Pro 2 Denpasar. Which one? Ava Max kok? Ava Max songs yang kamu suka? Langsung di Instagram @RRIPro2Denpasar, teman terbaik kamu.

0: Salam Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Agus Astagfirullah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali, mengapresiasi berbagai program dari Radio Republik Indonesia, termasuk siaran langsung Piala Dunia tahun 2026. Kami dari KPD selalu berharap agar lembaga penyiaran berkomitmen dalam menjalankan perannya sebagai media informasi, edukasi, hiburan, kontrol dan perekat sosial sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 tentang penyiaran. Jaya selalu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Om Santi, Santi, Santi, Om.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mugianto, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia, RRI, menyiarkan Piala Dunia 2026. Kini saatnya kita bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
2: You're listening Pro 2 FM, RRI Denpasar.

Masih dari kawasan metropolis Semuruk 70 dan Pasar. And yes, kita masih bahas Avamax 92. And you know what, 92, kalau bahas-bahas dari Avamax 92, coba deh kamu buka pencarian, entah mungkin di internet, di Google, di Chrome, atau dimanapun itu, 92. Coba ketik Avamax, and then kalau Tia sih nongolnya pertanyaan-pertanyaannya itu yang nongol yang pertama adalah Avamax terkenal karena apa? Ini kita review apa yang nongol di Google versi Tia cari Avamax ya, 92. Yang pertama, Avamax terkenal karena apa? Jawabannya nih nongol adalah karena merilis single resminya Sweet But Psycho, seperti yang Tia sampaikan tadi ya. Yang kedua, apakah Avamax meninggalkan Atlantic Records? Avamax telah mengkonfirmasi bahwa dia telah meninggalkan labelnya Atlantic Records dan menjelaskan apa yang akan terjadi selanjutnya. Itu jawabannya, teman-teman. Yang ketiga, bagaimana Avamax menjadi terkenal dengan perilisan single terobosannya Sweet But Psycho, teman-teman. Sama aja ya, jawabannya sama yang pertama tadi. Selanjutnya ada pertanyaan, teman-teman, ada berapa lagu yang dimiliki oleh Avamax? Oke, ini jawabannya adalah penyanyi Amerika Avamax sudah merilis 3 album studio, 2 extended play, 36 single termasuk 7 sebagai artis tamu, 15 single promosi dan 24 video musik serta 5 video musik visualisasi. Nah, itu sebanyak itu, teman-teman. Pertanyaan selanjutnya, teman-teman, dua. Berapa biaya untuk menyewa Avamax? Oke. Contoh biaya untuk memesan Avamax berada dalam kisaran 150.000 US dollar sampai hingga kurang lebih 299.000 US dollar. Mari kita coba kira-kira kurs sekarang itu berapa ya? 150.000 US dollar ke rupiah. Well, ini adalah 2 miliar ya. 2.654.790.000 rupiah. Well, teman-teman, 2,5 miliar. Ya, teman-teman, pertanyaan selanjutnya adalah arti Ava dalam bahasa gaul. Oh, ternyata Ava adalah singkatan dari bahasa Inggris avatar yang merujuk pada foto profil akun media. Udahlah, ini gak ada kasangkut pautnya ya sama Avamax 92. Oke, kita lanjut lagi. Mengapa rambut Avamax pendek dan panjang? Oh my god, ini jawabannya dari langsung wawancaranya dia. Lucu sekali karena secara tidak sengaja saya memotong rambut saya seperti ini. Terus habis itu saya sedang membuat kue dan mewarnai banyak wig, lalu rambut saya. Oh, that's why rambutnya warna-warni dan kadang panjang kadang pendek sesuai wignya, teman-teman dua. Aduh, emang ya ada aja banyak pertanyaan ya, teman-teman dua, kalau udah nongol di sosial media apalagi di Google, teman-teman dua. But lebih banyak pertanyaan Tia ke kamu nih. Kamu suka lagu Avamax yang mana, teman-teman dua? Yang ada di story Instagram @rripro2 dan pasar. Langsung vote sekarang juga, teman-teman dua, karena bentaran banget nih, kurang lebih 10 menit lagi Tia bakalan bacain hasil pollingan kamu and then puterin jawara dari Pro 2 Hitlist edisi kali ini. Let's go.

0: Waktunya kentongan.
1: Hujan es termasuk dalam kategori fenomena ekstrim dan jarang terjadi di Indonesia. Sehingga kemunculan fenomena ini biasanya akan langsung menarik minat masyarakat. Terjadinya hujan es di Indonesia erat kaitannya dengan masalah perubahan lingkungan seperti suhu, tekanan udara, dan kelembapan. Proses terjadinya hujan es sebenarnya tak jauh berbeda dengan hujan air biasa. Yang membedakannya adalah pada proses kondensasi atau penguapan. Proses kondensasi adalah saat uap air berubah menjadi partikel-partikel es yang dipengaruhi oleh suhu udara rendah di ketinggian. Faktor penyebab hujan es biasanya adalah peralihan musim atau pancaroba dan adanya awan cumulonimbus di suatu wilayah tertentu. Proses hujan diawali dengan kondensasi uap air teramat dingin yang melewati atmosfer di lapisan atas level beku. Es yang terbentuk umumnya memiliki ukuran besar, yang mana dari proses tersebut hujan es bisa muncul dengan dua cara. Pertama, saat kumpulan es yang besar di atmosfer turun ke area lebih rendah dan hangat, maka terjadi hujan. Hanya saja, kadang tidak semua es akan mencair sempurna dan menjadikannya hujan es. Yang kedua, proses lain munculnya hujan es melalui kejadian riming. Ini adalah keadaan saat uap air yang dingin tertarik ke permukaan benih-benih es. Proses mengembun yang mendadak ini memicu terbentuknya es dengan ukuran yang besar dan jatuh ke bumi sebagai hujan es.
2: RRI Radio Tangga Bencana.
3: Jika kamu mendengar alarm tsunami berbunyi setelah terjadi gempa bumi, segera ambil tas siaga bencana kamu dan berlarilah menuju ke bangunan, perbukitan yang tinggi, atau ke tempat evakuasi tsunami yang ada di sekitar wilayah kamu. Informasikan juga ke orang sekitar yang mungkin belum mendengar suara alarm tersebut, agar segera ikut menyelamatkan diri.
4: Kiamat ini! Tolong!
3: Kak, ngapain sih di atas pohon?
4: Tsunami datang! Tsunami datang!
3: Oh, bukan! Itu warga di Banjar lagi tes alarm untuk penyuluhan siaga tsunami. Sini kak, turun!
5: Oh no!
6: This is your radio.
7: Hi, Martias here. Stay tune on 95.3 Pro 2 RRI

105,3 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Yang menjadi jawara dari Pro 2 Hitlist edisi kali ini ternyata teman Pro 2 adalah lagu yang ditulis sendiri oleh Avamax 92 yang dirilis di 12 Maret 2020 lalu. So, langsung saja mari kita sambut, inilah dia teman Pro 2, jawara dari Pro 2 Hitlist kita, Kings and Queens.

sedikit perhatian seukirlah pasir. Ukir pinake wetu ning karep pasir ranglebur sehana ning mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening praja.

adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran.

0: pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.
1: Taklukkanlah orang yang kikir dengan sifat saling memberi, dan taklukkanlah kebohongan dengan kebenaran. Saatnya kita haturkan puja Trisandya.

0: Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Nama Budaya, Rahayu, Salam Kebajikan. Saya Kepala Dinas Distrik Pora Kota Denpasar, DRS Anak Agung Gede Wiratama MAG, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas komitmen dalam menghadirkan beragam program siaran, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Terus mendengarkan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Sekian, terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Bersorak
2: suara. This is your radio.
3: Hi, Martias here. Stay tuned on 95.3 Pro 2 RRI Denpasar.

0: Aku sedih karena teman-temanku ditebang.
1: Lalu, mengapa jika mereka ditebang?
0: Jika kami ditebang secara liar, bumi akan kekeringan, udara akan tercemar, terjadi bencana alam seperti banjir dan longsor, dan kau tidak memiliki tempat untuk bersarang lagi.
2: Reboisasi, selamatkan bumi.
3: RRI Radio Tanggap Bencana.
4: Layanan nomor panggilan darurat 112 merupakan layanan yang dapat digunakan saat terjadi keadaan darurat. Cukup dengan menghubungi nomor 112, kamu akan segera mendapatkan pertolongan layanan medik, evakuasi dari rumah sakit ke rumah sakit, pertolongan atas peristiwa kecelakaan lalu lintas, kebakaran, pohon tumbang, gempa bumi, banjir, angin puting beliung, tsunami, tanah longsor, bencana kekeringan, dan bencana lainnya yang bersifat gawat darurat. Panggilan kamu ke nomor 112 tidak dipungut biaya alias gratis. Kamu juga masih bisa menghubungi 112 meskipun ketika ponsel kamu dalam keadaan terkunci. Sudah simpan nomor kontak 112 di ponsel kamu belum?
5: This is your radio.
6: Hi, Martias here. Stay tuned on 95.3 Pro 2 RRI Denpasar.

95,3 Pro 2 FM. Yes, masih bareng sama Tia, teman Pro 2. Dan seperti yang Tia sampaikan tadi, ini Inggris ya. Sekarang kita sudah beranjak ke Indonesian Information, teman Pro 2. Dan pastinya kita langsung masuk ke Info Entertainment selama sejam ke depan. Pastiin kamu mantengin terus 92 karena Tia bakalan update info terkini, info entertainment pastinya spesial buat kamu di 95,3 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. And teman Pro 2, di last hours dari Midday Chills kali ini, sebelum nanti kita masuk ke top 20, kamu bisa banget request lagu kesayangan kamu dan bisa banget langsung di drop ke WhatsApp kita di 089-6200-3900 atau bisa juga di sosmed kita di Instagram, Facebook, X di @RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu.

0: Apakah kamu tahu?
1: Sasirangan merupakan kain adat suku Banjar di Kalimantan Selatan. Busana tradisional ini dibuat dengan cara diikat, kemudian dicelupkan dalam berbagai larutan warna. Dari proses pencelupan tersebut akan menghasilkan beraneka rupa motif warna yang unik. Namun, kain sasirangan berbeda dengan jenis kain taide lainnya. Kain sasirangan menampilkan desain yang lebih berkesan formal dan elegan.

95,3 Pro 2 FM, teman terbaik kamu ya. Setelah tadi kamu dengerin Temptation teman Pro 2, dan sekarang saya Tia update info entertainment spesial buat kamu. Ya, 92 ini adalah artis yang keren, kece abis 92. Siapa lagi kalau bukan seorang Prilly Latuconsina, teman 92, yang berhasil menjadi rescuer di acara yang kamu gak kebayang nih, teman 92. Di acara Red Bull Cliff Diving yang ada di Nusa Penida kemarin. Ini gak salah dengar kamu, teman 92. Jadi Prilly Latuconsina jadi rescue diver untuk kompetisi Red Bull Cliff Diving yang sudah berakhir kemarin, teman 92. Dan dia juga ngepost di Instagramnya sendiri ya, teman 92, dimana resmi jadi rescue diver untuk Red Bull Cliff Diving Competition. Jadi, never knew taking my hobby seriously would bring me here. Setelah melewati semua training, akhirnya bisa sampai di titik ini. Hari pertama medannya benar-benar gak gampang. Ombak besar, arus kencang, air dingin, dan harus terus berenang melawan arus supaya tetap stay di posisi rescue. Capek dan berat juga secara mental dan fisik, tapi rasanya senang sekali bisa dipercaya ada di posisi ini. Buat aku ini bukan cuma pekerjaan, tapi tanggung jawab besar karena keselamatan atlet juga ada di tangan kami. Akan jadi pengalaman berharga dan tak terlupakan. Nah, teman 92, tuh seorang artis, seorang aktris, pokoknya keren abis teman 92. Jadi kalau misalnya ditanya ini divingnya di mana, Tia? Di Nusa Penida, dan itu benar-benar di tempat yang tebing, curam. Ombaknya gede banget karena itu dari pantai selatan, dari laut selatan, teman 92. Dan ya, kalau misalnya kamu kebayang nih, kamu lihat aja teman 92 dari pantai-pantai selatan yang ada di Nusa Penida. Keren banget teman 92. Ini benar-benar artis multi talenta banget teman 92. So, ini adalah entertainment yang benar-benar gak sekedar mengentertain aja, tapi juga mengedukasi, juga menginfluence orang juga untuk hidup sehat dan lebih berani dengan diri sendiri, teman 92. Sebenarnya kita tahu teman 92 ini adalah rescue diver, jadi bukan sekedar untuk lenggok-lenggok di pantai ya, tapi ini beneran di arus yang sekeras itu, teman 92. Jadi shout out to Prilly Latuconsina, keren banget, keren abis pokoknya. Ini adalah orang-orang yang bukan cuma bakat teman 92, tapi juga berani gitu loh.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik

rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Kalau tadi infonya dari seorang Prilly Latukonsina ya teman 2. Sekarang kita bergeser ke seorang Isyana Saraswati nih yang menggebrak panggung lagi, alias menggebrak panggung industri teman 2. Gimana nggak menggebrak panggung industri teman 2? Bayangin aja dia tiba-tiba nih ngepost kalau cek tes. Oke. Oke, teman 2. Oke, kita lanjutkan dulu ya informasinya. Oke, teman 2, ini dari Isyana Saraswati nih yang masuk era Trains Meral lewat single Burn-nya teman 2. Ini kalau kamu punya tensi rendah, lihat Instagramnya postingan atau video klip terbarunya dari Burn ini, kayak kamu akan migrainnya langsung kambuh, tensi rendah langsung juga jungkit teman 2. Jadi buat teman 2, Burn ini jadi salah satu lagu paling berani di album Eclectico-nya dari Isyana teman 2, karena berani nih ngebawa gabungan elektronik dan metal dalam bentuk yang intens banget teman 2. Jadi distorsi gitar berat dari Karis, bass gelap dari Shadu Rasjidi, sampai scream dan growl dari Agustinus Widi bikin Burn ini terdengar chaos banget teman 2 dengan cara yang keren abis. Belum lagi ada synth dan elemen elektronik dari Kenan Louie yang bikin lagunya terasa kayak gabungan konser metal dan rave party dalam satu waktu teman 2. Gimana nih, kamu udah nonton MV-nya belum teman 2? Kan ini kayak mahal abis teman 2. Isyana dengan Burn-nya ini benar-benar kayak membakar panggung musik Indonesia banget nih teman 2. Jadi menurut kamu sendiri gimana nih? Apakah kamu lebih suka Isyana di era-era yang beneran semetal ini teman 2? Ini tadi lagi nonton open ya, dari video klipnya aja tadi udah kayak oh my god kepalaku. Tapi balik lagi ya, namanya juga genre-nya teman 2, genre yang memang metal. Tapi kamu sendiri lebih suka yang mana nih? Isyana versi yang Keeping You atau yang versi Burn ini teman 2? Sembari kita menanti nih teman 2, kamu kira-kira lebih suka yang mana? Ya udah deh, tiap puterin yang di tengah-tengah aja deh. Enggak strong banget, enggak soft banget. Hari ini.

0: Yes, gajian masuk. Gas check out sepatu baru.
1: Santai dulu gak sih? Sekarang kan lagi inflasi.
0: Inflasi? Aplikasi apaan tuh?
2: What?
0: Bisa cashback gak?
1: Hah? Aplikasi? Bukan. Inflasi mah harga-harga lagi naik.
0: Nah itu, kenapa sih naik terus? Padahal beli barang yang sama, tapi tiap waktu berubah harganya ya?
1: Katanya sih, karena biaya produksi lagi naik-naiknya.
0: Maksudnya?
1: Iya, kayak harga bahan baku naik, ongkos kirim naik, BBM naik. Ujung-ujungnya nih ya, yang dijual ke kita ikutan naik juga nih.
0: Oh, jadi bukan belanjaanku yang makin mahal ya, tapi emang produsennya yang naikin harga.
3: Inflasi salah satunya disebabkan oleh kenaikan biaya produksi atau cost push inflation. Ketika bahan baku naik, energi atau transportasi yang naik, perusahaan juga perlu biaya lebih besar. Makanya, ketika biaya produksi naik, harga-harga di pasaran juga ikut naik. Jadi penting bijak mengatur pengeluaran supaya gaji kamu nggak cuma numpang lewat.
4: Tahu nggak sih?
5: Teman Pro 2, pernah nggak sih lagi jalan-jalan, tiba-tiba ngelihat barang lucu terus langsung check out tanpa mikir? Itulah impulsif buying.

impulsif biasanya datang penyesalan. Bingung sendiri, kenapa beli barang yang ujung-ujungnya nganggur di lemari? Ada nih tips buat ngatasin impulsif buying. Pertama, tunggu 24 jam sebelum check out. Lalu yang kedua, bikin budget khusus. Dan yang terakhir, tanya sama diri sendiri, beneran butuh gak sih? Kamu tim mana nih? Langsung gas atau mikir dulu?

Ya sama berdua itu dia tadi Mantra by Bring Me The Horizons ya, mengiringi lagu-lagu rocknya dan rilisan terbaru juga dari Isyana Saraswati teman berdua. Aduh, ini berarti Isyana yang keep being you itu udah hilang teman berdua, udah berubah menjadi Rihanna yang Rihanna gak tuh menjadi Isyana yang benar-benar langsung metal teman berdua. Tapi gak apa-apa, kalau kamu pengen menikmati lagu-lagu yang lamanya Isyana juga boleh banget, bisa request juga di Pro 2 teman Pro 2. Tapi nanti setelah Top 20 selesai, alias setelah jam 5 sore teman Pro 2. Nah, berhubung bentar lagi jam 3 nih teman Pro 2, so that's mean waktu Tia nemenin kamu udah habis. Dan nantinya Pak Galan kita langsung menuju ke Pro 2 Jakarta untuk mendengarkan bersama-sama ya teman Pro 2, apakah sekiranya lagu favorite kamu masih masuk ke chart Top 20 nasional dan Top 20 internasional. So teman Pro 2, thank you buat kamu yang udah dengerin, and sorry if there are any mistakes selama Tia siaran di siang hari ini. So jangan khawatir, besok Tia bakal balik lagi nemenin kamu. There's no free time di minggu keempatnya Tia di bulan ini teman Pro 2. So don't worry, tomorrow I will be back soon di Morning Vibes. So pada akhirnya dari kawasan Metropolis Hamburg 70 dan Pasar, aku Martia petugas pamit undur diri. See you again tomorrow di hari Senin. Bye bye.

0: ikan kerapunya ya mas ya, sekalian sama ikan tongkolnya juga deh. Oh mantep nih, gede banget buat lauk. Semuanya berapa ya?
1: Oh semuanya 34.000 bu.
0: Minta plastiknya juga dong, buat bungkus.
1: Maksudnya kantong plastik? Semuanya udah dalam ikannya bu.
2: Ih mimpi aja udah serem, gimana kalau beneran? Limbah plastik makin hari bikin laut kita makin tercemar. Ayo dong, stop pakai plastiknya untuk kelestarian lingkungan.

0: FM Network di seluruh Indonesia ya. Yang pasti aku mau ngingetin buat kamu yang mau support musisi Indonesia favorit kamu, caranya gampang banget. Kamu tinggal request aja lagu kesukaan kamu sebanyak-banyaknya di Produ FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Oke, kalau gitu sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngajak kamu untuk dengerin dulu ya. Sekalian aku ngasih tahu nih dua lagu yang harus keluar dari chartnya top 20. Ada Dia dengan EA dan juga Mahalini dengan Bermimpi. Oke teman Pro 2, langsung aja sekarang kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini dari posisi paling bawah alias posisi 20 sekaligus merupakan new entry kita yang pertama. Ini ada lagu kolaborasi dari Ariel dan juga Raisa, Senang Dengar Suaramu Lagi. Ini adalah soundtrack dari film Dilan ITB 1997. Kita dengerin di posisi 20.
1: Number 20.

0: Bernadia dengan Rabun Jauh, teman Pro 2 ya. Kenapa sih Bernadia mulai deh bikin lagu yang unik-unik lagi judulnya? Tapi enak banget ya. Udah pada kecantol belum nih sama lagu Bernadia yang ini? Keren banget sih, parah. Tapi yang gak kalah kerennya juga adalah lagu yang bentar lagi kita bakal dengerin juga. Ini adalah kolaborasi yang enak banget ya. Ini judulnya juga unik banget menurut aku, Terbelah Jadi Dua. Ini dari Gloria Jessica dan juga Ade Govinda di posisi 18.
1: Number 18.

0: 26 dan lagu ini memang dirilis secara spesial untuk merayakan hari ulang tahunnya Sheila on 7 yang ke-30. Sekaligus menjadi hadiah buat Sheila Gang alias penggemar dari Sheila on 7. Keren banget ya. Aku tuh gak bisa tenang kalau tentang Sheila on 7. Jadi susah kalau disuruh tenang. Walaupun Mahal ini nyuruh kemarilah tenang agak susah ya. Tapi kita dengerin dulu lagunya Mahal ini di posisi 16. Ini dia Kemarilah Tenang.
1: Number 16.

kalau dengar lagu Bernadia yang ini. Di posisi 15 ya, itu naik 2 peringkat dari posisi 17 minggu lalu. Dan kalau ngomongin soal Bernadia, kita buat menyenangkan. Lagu yang berikut ini juga nyenengin banget vibesnya. Kita dengerin di posisi 14, Farel Hilal dengan Keliling. Number

edisi 13 kita mau keliling kota, walaupun kayaknya rasa kotanya gak sama lagi nih. Kamu barusan dengerin Nadif Basalama, Kota Ini Tak Sama Tanpamu, yang turun satu peringkat dari posisi 12 ke posisi 13 minggu ini, teman Pro 2. Kita lihat minggu depan apakah lagunya bakal naik lagi, tergantung requestan dari kamu. Kita sekarang mau lanjut ke posisi 12, ada Dimansyah Laitupa dengan Agar Selama-Lamanya. Number 12.

15 minggu lalu. Lumayan banget loh, karena baru 4 minggu ada di chart tapi udah masuk ke posisi 11. Wah, berarti emang requestannya oke nih Raim Laude ya. Lanjut, sekarang kita udah masuk ke 10 besar. Di posisi 10 ada satu penyanyi yang suaranya bagus banget dan sepertinya tidak perlu membuktikan ke siapa-siapa kalau memang kualitasnya bagus banget. Siapa lagi kalau bukan Liodra dengan Teganya Kau di posisi

0: fokus dengan malu-malu yang naik satu peringkat aja nih dari posisi 10 minggu lalu. Pelan tapi pasti ya, jadi kita lihat aja minggu depan apakah lagu ini bisa naik lagi ke peringkat-peringkat atas. Tergantung nih, requestannya banyak atau enggak ya. Kita lanjut sekarang ke posisi 8, ada Tohpati dan juga Fabio Asher dengan Cinta Kita.
1: Number 8.

requestnya harus 1000 kali kalau emang kamu pengen lagu ini ada di posisi 1 ya. Tapi kalau ngomongin soal yang gak kemana-mana, lagu yang ada di peringkat 6 juga gak kemana-mana nih. Masih sama seperti minggu lalu, kita dengerin bareng-bareng. Ini dia Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu. Number 6.

0: banyak lagi biar minggu depan bisa ada di posisi juara ya. Tapi kayaknya harus saingan dulu sama lagu-lagu berikut ini. Kita sekarang mau dengerin lagu yang ada di posisi 4, ada Enau featuring Ari Lesmana dengan Sesi Potret.
1: Number 4.

0: biasa lama dengan semusim, itu tandanya kita punya juara satu baru minggu ini. Kira-kira siapa? Tahan dulu karena aku mau ngajak kamu untuk dengerin lagu yang ada di posisi runner up. Di posisi dua minggu ini ada NPD dengan Sempurnanya Aku.
1: Number 2.
2: Sumpah kita gendong banget gak sih?

0: Di posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Ariel dan juga Raisa, Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 19 Bernadia Rabunjau. Posisi 18 Gloria Jessica Adegovinda, Terbelah Jadi Dua. Di posisi 17 Sheila on Seven, Sederhana. Posisi 16 Mahalini, Kemarilah Tenang. Posisi 15 Bernadia, Kita Buat Menyenangkan. Farel Hilal dengan Keliling di posisi 14. Posisi 13 Nadif Basalamah, Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Posisi 12 Diman Syahlai Tupa, Agar Selama-Lamanya. Di posisi 11 Raim Laode dengan Ikro. Posisi 10 Liodra, Teganya Kau. Posisi 9 Dia featuring Indah Pus dengan Malu-Malu. Di posisi 8 Cinta Kita milik Taufati dan Fabio Asher. Posisi 7 Gia Indrawari Seribu Kali. Posisi 6 Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu. Lima besar minggu ini ditempati oleh Sal Priadi. Ada Titik-Titik di Ujung Doa di peringkat kelima. Posisi 4 ada Enau featuring Ariel Lesmana, Sesi Potret. Posisi 3 Taufati Nadif Basalamah dengan Semusim. Di posisi 2 alias runner up ada NPD dengan Sempurnanya Aku. Kalau gitu langsung aja juara satu baru kita untuk minggu ini teman pro 2. Ada Nuka dengan Masa Ini, Nanti, dan Masa Indah Lainnya.
1: Number 1.

Chilla on 7 dan juga My Music. Gak lupa aku ingetin buat kamu yang mau support musisi lokal favorit kamu, jangan lupa untuk request lagu Indonesia di Pro 2 FM yang ada di kota kamu dan download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Terima kasih untuk soundman kita Oza ya. Dan yang pasti aku Desi Aldiana pamit, kita ketemu lagi di Indonesia Top 20 Nasional berikutnya. Jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye bye.

selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di minggu ini? Dan siapa yang harus cabut dari minggu ini, teman perdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu, teman perdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada dua musisi yang harus cabut dari International Top 20 nasional. Yang pertama ada Hunter X, teman perdua, dengan lagunya Golden. Dan juga ada Alex Warren, teman

0: masih merupakan newcomers, ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 92 memasuki minggu keduanya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

0: ada Summer dengan Home Wrecker. Di peringkat 14 nomor 2 naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya ada Blackpink. Waduh, dengan lagunya Go.
1: Number 14.

0: Baik, 4 peringkat dari minggu sebelumnya teman pro 2 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini teman pro 2, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20 teman pro 2 ada Sinead Spiro dengan The Fearseeders. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Deftones dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop That. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eilid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart nomor 2 di International Top 20 di peringkat ke-8 minggu ini, memasuki minggu ke-7-nya. Ada Bruno Mars lagi, teman berdua, dengan I Just Might.
1: Number 8.

Sama berdua ada tiga ya, tiga lebih kurang lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghiasi Interstyle Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saatnya kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13 nya yang jadi terlama di Interstyle Top 20 nasional. Ada Taylor.

0: hari ke-6 memasuki minggu ke-7nya ada Sean Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Apply.
1: Number 5.

0: di posisi kedua memasuki minggu ke-9-nya. Lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini untuk nomor 2, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 nomor 2 ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sina Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where's My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week. Teman-teman berdua ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

dengan lagu Evolved yang di minggu sebelumnya menjadi runner-up, langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well, teman Pro 2, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elandi Krisandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi. Dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk. Dan juga pastinya untuk seluruh label. Jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu, teman Pro 2. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya, Mr. Oza. Saatnya gue Elandi Krisandaru melanjutkan weekend kali ini.

Disiarkan langsung dari kawasan Metropolis Sayamuruk 70 Denpasar. Ketemu bareng sama Cakra, temu berdua. Cakra bakal nemenin kamu dari jam 5 ini sampai nanti kurang lebih di jam 8 malam, temu berdua. Cakra bakal nemenin weekend sore kamu, temu berdua, dengan info-info yang menarik nih, temu berdua, yang ringan-ringan aja, gak usah yang berat-berat, karena weekend waktunya libur, waktunya mengistirahatkan pikiran kita ya, temu berdua, biar gak terlalu sibuk dengan gonjang-ganjing dunia ini, temu berdua. Nanti baru kalau misalnya udah masuk hari Senin, masuk lagi ke yang berat-berat lagi topiknya, temu berdua. Hari ini refreshing dulu sama Cakra, temu berdua. Buat kamu yang mau request lagu, mau kirim salam, boleh banget, temu berdua. Tinggal WhatsApp aja ke nomornya RRI Perdua dan Pasar di 089-6200-3900, atau bisa juga buat DM sosial medianya RRI Perdua dan Pasar. Di Facebook ada, di Instagram ada, di Twitter juga ada. Sebelum Cakra bawain kamu info-info pada sore hari ini, temu berdua, Cakra puterin lagunya Cakra dulu deh ya, sambil ngenalin ke kamu, temu berdua. Nih lagunya Cakra enak-enak semua nih.

0: kepikiran pengen investasi nih. Katanya emas aman naik terus.
1: Iya, tapi emas yang mana? Mau logam mulia atau perhiasan?
0: Sama-sama emas kan?
1: Coba tanya Tia tuh, dia udah pengalaman investasi emas.
2: Sebenarnya sama-sama menguntungkan sih, tapi tujuanmu beli emas buat apa? Perhiasan apa pure investasi?
0: Ya, investasi aja. Kata orang kan emas menguntungkan.
2: Kata orang? Kalau kata kamu gimana? Coba deh kamu pertimbangin dulu. Logam mulia biasanya 24 karat, ikut harga pasar, nggak ada potongan, cocok buat disimpan. Perhiasan 8 sampai 22 karat bisa dipakai buat gaya, tapi kalau dijual ada potongannya. Jadi bisa dipastikan emas logam mulia lebih untung ketika kamu jual lagi ketimbang emas perhiasan.
3: Investasi itu soal tujuan, bukan sekedar barang. Emas cocok untuk investasi jangka panjang yang menguntungkan dan minim resiko. Jadi semuanya kembali ke kamu, mau investasi sambil disimpan atau dipakai untuk bergaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI Denpasar.

95,3 RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu. Temu Pro 2 buat kamu yang belum makan nih, Temu Pro 2. Cakra rekomendasiin salah satu ini makanan khas Indonesia juga, Temu Pro 2, dan masuk daftar salad terbaik dunia versi Taste Atlas 2026 Temu Pro 2. Apakah dia? Ini Cakra kasih tahu sekarang. Jadi Temu Pro 2 Taste Atlas kembali merilis daftar 100 salad terbaik di dunia Temu Pro 2 per 15 April 2026 lalu. Dan Indonesia berhasil mencuri perhatian lewat salah satu makanan khas Jawa Timur, yaitu pecel Temu Pro 2 yang masuk di peringkat ke-7 dunia. Nah, gak cuma itu, Temu Pro 2 ketoprak berada di posisi ke-18 dan juga gado-gado di urutan ke-30. Serta rujak cingur, asinan hingga karedok juga turut masuk dalam daftar bergengsi tersebut Temu Pro 2. Nah, Temu Pro 2 peringkat ini disusun berdasarkan ribuan ulasan pengguna Taste Atlas yang telah diverifikasi sistem untuk menghindari penilaian bot maupun bias lokal Temu Pro 2. Capaian ini menunjukkan bahwa kuliner tradisional Indonesia semakin diakui dunia, terutama hidangan berbasis sayur dan juga bumbu khas Nusantara yang kaya rasa serta budaya. Wah, enak banget Temu Pro 2 kalau misalnya makan pecel nih. Makanya Temu Pro 2 buat kamu, banyak banget sebenarnya makanan-makanan di Indonesia ini yang sehat dan bergizi Temu Pro 2. Jadi buat kamu bisa nih nyoba pecel ataupun ketoprak dan juga gado-gado yang udah resmi masuk ke daftar salad terbaik di dunia versi Taste Atlas nih.

0: swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Agus Sastrabudi, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali, mengapresiasi berbagai program dari Radio Republik Indonesia, termasuk siaran langsung Piala Dunia tahun 2026. Kami dari KPD selalu berharap agar lembaga penyiaran berkomitmen dalam menjalankan perannya sebagai media informasi, edukasi, hiburan, kontrol dan perekat sosial sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 tentang penyiaran. Jaya selalu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Om Santi Santo Santi Om.
1: Teman terbaik.

Ya, Temu Perdua balik lagi bareng sama Cakra. Temu Perdua itu tadi lagunya Afgan nih, kembarannya Cakra kalau bisa dibilang mah. Dengan lagunya Kacamata yang pas ya, Afgan dulu kacamataan gitu. Sempet dilepas karena udah lasik gitu. Temu Perdua sekarang balik lagi pakai kacamata karena kalau katanya Afgan gitu, fans-fansnya itu kangen waktu Afgan pakai kacamata. Ya sekarang walaupun matanya sudah normal karena udah dilasik, tapi tetap pakai kacamata, tapi yang lensanya normal aja. Kalau info yang satu ini abnormal Temu Perdua karena amazing banget, amazing. Membuat semua orang terpukau, tercengang Temu Perdua. Kenapa? Karena dosen Universitas Negeri Padang Temu Perdua buat inovasi bulu mata palsu tapi dari pelepah batang pisang nih. Oh, gimana ini konsepnya? Jadi Temu Perdua inovasi ramah lingkungan ini, Temu Perdua hadir lagi, Temu Perdua dari dunia pendidikan Indonesia. Dosen Universitas Negeri Padang atau UNP, Vivi Evrianova, Temu Perdua mengembangkan bolu gak tuh? Bolu mah dimakan, bolu juga ngembang ya? Enggak, Temu Perdua. Jadi Vivi Evrianova ini mengembangkan bulu mata palsu Temu Perdua berbahan serat pelepah batang pisang Temu Perdua. Dan pisangnya spesifik lagi, batang pisang kepok Temu Perdua sebagai alternatif kosmetik yang lebih berkelanjutan Temu Perdua. Jadi sustainable nih. Serat alami tersebut Temu Perdua memiliki tekstur dan kilau yang menyerupai bulu mata asli, sekaligus lebih ringan dan nyaman digunakan Temu Perdua. Nah, gak cuma mengurangi limbah kosmetik sintetis Temu Perdua, tapi produk ini juga memanfaatkan limbah pertanian yang selama ini sering terbuang nih. Yeah, biasanya kan kalau misalnya ngambil pisang gitu ya, panen pisang gitu Temu Perdua, udah diambil buahnya, pohonnya udah dibiarin, dipotong gitu. Antara dipotong atau dibiarin gitu, nunggu sampai apa ya, membusuk gitu Temu Perdua. Padahal mah bisa itu Temu Perdua kalau misalnya mau dibuat kerajinan tangan dan segala macam, masih bisa digunakan, masih banyak fungsinya Temu Perdua. Dan balik lagi Temu Perdua, proses pembuatan dari bulu mata palsu ini Temu Perdua dilakukan secara manual, mulai dari pengolahan serat hingga perangkaian bulu matanya. Nah, saat ini inovasi tersebut masih dalam tahap pengujian kualitas dan keamanan sebelum dipasarkan secara luas Temu Perdua, serta tengah diajukan hak patennya Temu Perdua. Kita doakan Temu Perdua semoga cepat-cepat selesai ya Temu Perdua prosesnya dan bisa dipasarkan secara luas. Lumayan nih Temu Perdua, ada lagi bahan kosmetik ataupun apa ya, alat-alat kosmetik yang ramah lingkungan nih Temu Perdua.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mugianto, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI menyiarkan Piala Dunia 2026. Kini saatnya kita bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Teman terbaik.

Balik lagi barengan sama Cakra Temu Perdua di afternoon di hari ini Temu Perdua. Sampai mikir dulu apa ya kalau misalnya sore ya, karena jarang masuk sore ya Temu Perdua. Tapi tetap ya Temu Perdua, walaupun lupa nama programnya enggak apa-apa, yang namanya juga manusia gitu ya Temu Perdua, tempatnya salah, lupa dan lain-lain gitu Temu Perdua. Tapi Cakra gak lupa buat ingetin kamu untuk mendownload aplikasi RRI Digital, biar kamu bisa mendengarkan siaran RRI dari Sabang sampai Merauke itu lewat satu genggaman tangan kamu. Udah ada di App Store dan Play Store. Dan juga Temu Perdua, kalau misalnya kamu mau cari informasi udah pasti yang terjamin dan terverifikasi, kamu bisa langsung aja buka websitenya RRI Perdua dan Pasar, dan cek aja di www.rri.co.id. Bisa ke websitenya RRI Denpasar ataupun RRI di Indonesia Temu Perdua.

Informasi selanjutnya tuh nomor 2 ini terkait Indonesia yang juga akan memiliki observatorium antariksa canggih nomor 2 di Nusa Tenggara Timur. Jadi enggak cuma ada di Boska nomor 2. Ini benar enggak ya bacanya antara Bosha ataupun Boska nomor 2. Jadi Indonesia itu segera memiliki observatorium astronomi paling maju di Asia nomor 2 melalui Observatorium Nasional Gunung Timau di Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. Fasilitas punya BRIN ini nomor 2 akan dilengkapi dengan teleskop terbesar di Asia Tenggara dan berada di kawasan Katulistiwa yang dinilai ideal untuk pengamatan luar angkasa. Progres pembangunan teleskop saat ini sudah mencapai sekitar 95% dan ditargetkan segera beroperasi penuh pada 2026. Dan juga nomor 2, keberadaan Observatorium Timau ini juga diproyeksikan mendukung pengembangan spaceport nasional di Biak, Papua nomor 2 sekaligus memperkuat kolaborasi riset internasional. BRIN juga turut mendorong penguatan ekosistem riset melalui penambahan peneliti nomor 2, revitalisasi fasilitas hingga perbaikan akses jalan menuju kawasan observatorium. Biar pengembangan riset antariksa Indonesia semakin optimal nomor 2, dan ini bakal membantu juga ya terkait instansi-instansi yang membutuhkan kayak BMKG juga mungkin ya nomor 2. Jadi kita doakan semoga cepat rampung dan bisa digunakan.

Resensi buku Sapiens, Sejarah Singkat Manusia oleh Yuval N. Harari. Sapiens, Sejarah Singkat Manusia adalah buku yang ditulis oleh Yuval Noah Harari. Buku ini merupakan pengungkapan mengenai kisah manusia dari masa awal kemunculan manusia hingga peradaban masa kini. Dalam buku ini, Harari menyajikan sejumlah ide dan pandangan yang bisa merangsang pikiran. Buku ini diawali dengan perjalanan kita jauh ke masa lampau, ketika kita masih sebagai manusia purba yang menjalani hidup sebagai pemburu dan juga pengumpul makanan. Harari menggambarkan bagaimana perkembangan kita dari primata hingga menjadi Homo sapiens menghasilkan perubahan besar dalam kehidupan kita, seperti kemampuan kita untuk berkomunikasi dan bekerja sama. Ini mengizinkan manusia purba untuk membentuk masyarakat yang lebih besar dan juga rumit. Selanjutnya, Harari juga membahas era pertanian yang terjadi sekitar 10.000 tahun yang lalu. Ini adalah waktu di mana manusia mulai berpindah dari kehidupan berpindah-pindah ke pertanian dengan menanam tanaman dan mendomestikasi hewan. Ini menciptakan pertanian dan juga pemukiman yang tetap, namun juga memunculkan masalah baru seperti ketidaksetaraan dan juga penyakit yang lebih sering muncul. Buku ini juga membahas revolusi ilmiah dan juga industri yang membentuk dunia modern yang kita kenal. Revolusi ilmiah memberikan pemahaman ilmiah tentang alam semesta, sementara revolusi industri mengubah ekonomi dan teknologi secara drastis. Harari juga menyoroti bahwa meskipun kemajuan ini membawa banyak keuntungan, mereka juga membawa tantangan besar termasuk masalah ekologis dan kemungkinan pergeseran kekuatan global. Selanjutnya, Harari juga menjelaskan bagaimana peradaban manusia berkembang dan menyebarkan ideologi seperti agama, nasionalisme, dan kapitalisme. Dia menyoroti peran penting fiksi kolektif dalam bentuk masyarakat manusia, di mana orang-orang percaya pada konsep-konsep yang tidak nyata seperti agama atau uang, yang memungkinkan kerjasama dalam kelompok besar. Dalam bagian akhir buku ini, Harari juga melihat masa depan manusia. Dia mengamati potensi teknologi seperti kecerdasan buatan atau artificial intelligence dan bioteknologi untuk mengubah manusia secara drastis. Harari mengingatkan bahwa meskipun kita telah mengatasi banyak tantangan sejarah, kita sekarang menghadapi pertanyaan etis yang belum pernah ada sebelumnya tentang bagaimana kita ingin mengarahkan masa depan kita. Dalam keseluruhan bukunya, Harari menekankan pentingnya pemahaman sejarah dalam memahami tantangan masa kini dan juga masa depan. Dia mengajak kita untuk mempertimbangkan konsekuensi dari tindakan kita terhadap planet ini dan juga makhluk hidup lainnya. Sapiens adalah sebuah karya yang merangsang pikiran yang mempertanyakan asumsi-asumsi mendasar tentang peradaban manusia dan juga mengajak kita untuk merenungkan peran kita dalam membentuk dunia yang akan datang.

Udah 53 menit lepas dari jam 5 atau per 2. Nanti di jam 6 Cakra hening sejenak untuk mengaturkan puji Trisandie. Dan jam 6 lebih 10 Cakra bakal hening sejenak juga untuk mengumandangkan azan maghrib di kota Denpasar dan sekitarnya.

kita perapiak seukirlang pasir. Ukir pinaka watu ning kar pasir ranglebur sehana ning mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening prajepang. Yan kita taneling moga-moga kita tanam mangguh rahayu. Do pangan ninom canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutang.

0: pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.
1: Taklukkanlah orang yang kikir dengan sifat saling memberi, dan taklukkanlah kebohongan dengan kebenaran. Saatnya kita haturkan puja Trisandya.

93 era Riperdua dan Pasar teman terbaik kamu ya. Temu Perdua balik lagi barengan sama Cakra masih nemenin kamu sampai nanti di kurang lebih di jam 8 malam nih. Setelah jam 6 tadi temu Perdua Cakra nih sejenak untuk mengaturkan puja terisan dia, dan di jam 6 lebih 10 menit Cakra juga nih sejenak untuk memandangkan azan maghrib di Kota Denpasar dan sekitarnya. Temu Perdua sekarang balik lagi ya, temu Perdua di beberapa jam ini menuju jam 7, karena jam 7 nanti kamu bakal ditemenin di Ini Indonesia. Cakra bakal puterin kamu temu Perdua single-single pilihan RRI Perdua Denpasar, dan juga yang pasti adalah filler-filler terkait kebudayaan yang ada di Indonesia. Sebagai generasi muda kita juga harus tahu nih pemahaman soal kebudayaan-kebudayaan yang ada di Indonesia. Menuju jam 7 itu Perdua Cakra bakal bawain kamu info-info tentang gaya hidup yang lebih sehat lagi itu Perdua. Jadi buat kamu yang mau mengubah gaya hidup kamu menjadi lebih sehat, kamu cocok banget nih dengerin Cakra hari ini itu Perdua selama beberapa menit ke depan. Jadi nanti Cakra bakal balik lagi buat bawain kamu info lifestyle ya itu Perdua. Jadi kamu harus stay tune terus di area Perdua dan Pasar teman terbaik kamu.

Lagu Indonesia Raya identik dengan sosok W.R. Supratman sebagai komposer dan pencipta lagu. Tapi tahukah Anda, siapakah yang menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya? Dia adalah Dolly Salim. Nama aslinya Theodora Atia Salim, putri pahlawan nasional Haji Agus Salim dan Zaitun Nahar Al-Matsir. Dolly Salim menyanyikan lagu Indonesia Raya saat Kongres Pemuda II digelar pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Saat menutup Kongres, W.R. Supratman membawakan lagu Indonesia Raya dengan biola kesayangannya. Kemudian, ada salah satu peserta yang meminta agar lagu Indonesia Raya diperdengarkan dengan lirik. Karena khawatir terhadap ancaman kolonial Belanda, disepakati lirik Indonesia Raya diubah, yaitu kalimat Indonesia Merdeka, Merdeka.

95,3 RRI Pro 2 dan Pasar teman terbaik kamu. Masih barengan sama Cakra ataupun Pro 2, dan Cakra bakal bawain kamu informasi yang bisa mengubah gaya hidup kamu menjadi lebih sehat lagi, teman Pro 2.

Salah satu informasinya Temu Perdua, karena beberapa musim ini Temu Perdua, beberapa minggu kebelakang ini gitu, musimnya lagi kacau balau nih Temu Perdua. Cuacanya lagi kacau balau yang menyebabkan ada beberapa teman-temannya Cakra gitu, Temu Perdua, orang-orang terdekatnya Cakra sakit ya Temu Perdua. Salah satunya adalah flu, batuk, pilek, sakit kepala gitu Temu Perdua. Nah, ini merupakan salah satu penyakit yang sering dialami banyak orang ya Temu Perdua, yaitu sakit kepala. Penyakit yang satu ini biasanya disebabkan sama kurang tidur, stres, dehidrasi, sampai terlalu lama menatap layar, dan juga cuaca yang kurang menentu ini Temu Perdua, atau kurang bagus. Jadi biasanya orang-orang mengobati penyakit dengan minum obat sakit kepala Temu Perdua. Tapi Temu Perdua, sakit kepala itu bisa disembuhkan melalui minuman air rebusan alami. Jadi gak semua melulu tentang obat kimia Temu Perdua. Merangkum dari situs Artful Tea dan juga Healthline Temu Perdua, air rebusan jahe merupakan salah satu cara air rebusan yang bisa meredakan dan juga mengobati sakit kepala Temu Perdua. Jadi Temu Perdua, kandungan antiinflamasi dalam jahe itu dipercaya bisa dipercaya bisa membantu mengurangi peradangan yang memicu nyeri kepala dan juga migrain. Selain itu Temu Perdua, jahe juga bisa membantu mengurangi mual yang sering muncul waktu migrain datang Temu Perdua. Kamu cukup merebus beberapa irisan jahe segar Temu Perdua dengan air selama beberapa menit, dan setelah hangat air rebusan jahe bisa langsung diminum, dan biar rasanya enak kamu bisa menambahkan madu nih Temu Perdua. Selain air rebusan jahe, kamu bisa mengonsumsi teh hijau ya Temu Perdua, karena teh hijau ini mengandung antioksidan yang baik untuk tubuh, dan juga kandungan kafein yang ada di teh hijau itu Temu Perdua dalam jumlah ringan, itu bisa membantu sebagian orang mengurangi sakit kepala. Selain air rebusan jahe dan juga teh hijau Temu Perdua, ada juga air rebusan cengkeh Temu Perdua. Ini juga bisa membantu meredakan sakit kepala dan juga nyeri ya Temu Perdua, karena cengkeh ini memiliki sifat antimikroba yang baik untuk menjaga kesehatan tubuh. Selain itu Temu Perdua, ada juga teh chamomile. Ini dikenal sebagai minuman herbal yang mempunyai efek menenangkan Temu Perdua. Jadi Temu Perdua, teh chamomile ini bisa membantu mengurangi stres dan juga kecemasan yang sering menyebabkan sakit kepala nih Temu Perdua. Jadi kalau misalnya kamu sakit kepala, jangan buru-buru minum obat yang berbahan dasar kimia, coba aja minum obat yang berbahan dasar alami.

0: RRI Radio Tangga Bencana.
1: Jika kamu mendengar alarm tsunami berbunyi setelah terjadi gempa bumi, segera ambil tas siaga bencana kamu dan berlarilah menuju ke bangunan, perbukitan yang tinggi, atau ke tempat evakuasi tsunami yang ada di sekitar wilayah kamu. Informasikan juga ke orang sekitar yang mungkin belum mendengar suara alarm tersebut, agar segera ikut menyelamatkan diri.
2: Kiamat ini! Tolong!
1: Kak, ngapain sih di atas pohon?
2: Tsunami datang! Tsunami datang!
1: Oh, bukan! Itu warga di Banjar lagi tes alarm untuk penyuluhan siaga tsunami. Sini kak, turun!
3: Eh,

Sudah 52 menit lepas dari jam 6 Tomo Pro 2, itu artinya Cakra harus pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Terima kasih Tomo Pro 2 yang sudah mendengarkan RRI Pro 2 dan Pasar dari tadi pagi sampai sore ini. Cakra yang siaran nih Tomo Pro 2. Ketemu lagi bareng sama Cakra di hari Rabu mendatang Tomo Pro 2. Cakra bakal libur dulu 2 hari nih. Hehehe. Nanti ketemu lagi di hari Rabu, tepatnya ditulis recap Tomo Pro 2 seperti biasa Tomo Pro 2. Dan pada akhirnya dari kawasan Metropolis, saya Muruk 70 dan Pasar Cakra Yanuar bertugas pamit. Selamat sore Tomo Pro 2, selamat melanjutkan aktivitas dan sampai jumpa. Bye bye. Ini Tomo Pro 2. Ada Anne Marie dengan 2002. 2002.

Beserta keindahan dapat kita nikmati dari negeri yang gemah ripah Loh Cinawi ini. Mengagumi Ibu Pertiwi tak akan ada habisnya. Apalagi mengeksplorasi setiap jengkal keindahan panoramanya, tak akan cukup waktu seumur hidup untuk berdecak kagum. Negeri seribu pulau ini bersatu di atas berbagai keragaman budaya. Dari Sabang sampai Merauke, tak terhingga banyak suku dan tradisinya. Seperti tradisi gigi runcing yang diyakini akan menambah kecantikan sang wanita, suku Mentawai, Kalimantan. Tradisi dugderan dari Semarang yang menjadi penanda bahwa bulan puasa telah datang. Atau tradisi potong jari yang dilakukan oleh suku Dani Papua untuk menunjukkan kesedihan karena ditinggal oleh anggota keluarga. Dan masih tersisa ratusan tradisi lainnya yang akan membuat kita tak pernah bosan menjadi bagian dari Indonesia. Banggalah dengan Indonesia. Ini budaya kita.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Apakah kamu tahu?
1: Kain ulos Batak biasanya dibuat dalam bentuk selendang untuk melengkapi tampilan baju tradisional. Dari cara pembuatannya, ulos termasuk kain tenun halus yang dibuat tidak menggunakan mesin. Ulos memiliki motif yang simpel dan tegas. Pilihan warna yang umum dipakai untuk mewarnai kain dari Sumatera Utara ini adalah merah, hitam, dan putih.

0: Aduh, ambo lapar nian. Selero makan ikan pais. Pelacar yuk.
1: Cekarna ini cekarna. Pakai bahasa elo-elo gue dong.
0: Lah, emang apa? Kan ngecek susamu gitu. Susamu ngerti kan? Duh, gak tau dak. Banyak ame bahasa daerah ku yang akhirnya punah karena tidak dipake. Kan sedih dong ah.
2: Menggunakan bahasa daerah, bentuk kecintaan pada Indonesia.

Dikarenakan dulunya ada dua pohon kelapa menjulang di tengah pulau. Kini ada beberapa pohon kelapa dan tumbuhan perdu. Sebagai destinasi wisata, Sinting kalah pamor dengan tujuan wisata lainnya.

Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, nama budaya, Rahayu, salam kemajikan. Saya Kepala Dinas Distrik Pora Kota Denpasar, DRS Anak Agung Gede Wiratama MAG, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas komitmen dalam menghadirkan beragam program siaran, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Terus mendengarkan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Sekian, terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kak Wid, aku bingung banget loh. Usaha tuh kan aku disuruh jadi moderator. Nah, terus dressnya tuh diminta pakai pakaian bebas rapi. Kira-kira pakai baju apa ya, Kak ya? Tapi biar tetap kelihatan hits gitu.
1: Pakai apa ya? Baju berbahan endek aja kali gimana ya? Karena modelnya bagus-bagus loh sekarang endek, apalagi kemarin endek itu lagi happening banget nih aku dengar-dengar, dan desainer terkenal

0: luar negeri juga pada pakai.
1: Pakai bentuk ya? Aduh, tapi aku nggak punya.
0: Aduh, nggak punya sih. Sini, cari barang aku aja yuk. Kebetulan aku juga kemarin ada lihat butik yang jual endek-endek. Ini bagus banget.
1: Oh ya? Wah, boleh-boleh tuh. Yuk.
2: Endek merupakan kain tenun ikat dengan motif unik yang berasal dari Bali. Pada tahun 2020 akhir, desainer dari brand kenamaan asal Prancis memilih kain endek untuk dijadikan sebagai salah satu koleksi busana terbarunya. Bangga, buatan Indonesia.

0: Apakah kamu tahu?
1: Sasirangan merupakan kain adat suku Banjar di Kalimantan Selatan. Busana tradisional ini dibuat dengan cara diikat, kemudian dicelupkan dalam berbagai larutan warna. Dari proses pencelupan tersebut akan menghasilkan beraneka rupa motif warna yang unik. Namun, kain sasirangan berbeda dengan jenis kain taide lainnya. Kain sasirangan menampilkan desain yang lebih berkesan formal dan elegan.

0: Apakah kamu tahu?
1: Kain tenun sarung asal Bugis atau yang lebih dikenal dengan sebutan sarung Bugis memiliki tampilan yang mewah dan berkelas. Pemakainya akan terlihat spesial karena tenunan kain ini berasal dari bahan sutra dengan rangkaian benang emas dan perak. Busana tradisional Makassar ini juga menampilkan perpaduan warna yang ramai dengan motif kotak, sehingga kain yang satu ini sangat cocok untuk dikenakan dalam berbagai acara pesta.
2: Teman terbaik.

0: Apakah kamu tahu?
1: Kain tenun Sumba merupakan salah satu karya kebanggaan masyarakat di Sumba Barat dan Sumba Timur. Kain yang berasal dari Nusa Tenggara Timur ini merupakan kain yang memiliki nilai estetika dan spiritual yang tinggi. Dilihat dari motifnya, kain tenun Sumba tetap mempertahankan motif-motif fauna yang menjadi ciri khasnya. Masyarakat Sumba percaya bahwa binatang-binatang tertentu layak untuk dijadikan simbol atau nilai kehidupan manusia. Misalnya, motif kuda melambangkan kepahlawanan, keagungan, dan kebangsawanan. Karena kuda merupakan simbol harga diri bagi masyarakat Sumba. Motif lain seperti buaya dan naga menggambarkan kekuatan dan kekuasaan raja. Motif ayam melambangkan kehidupan wanita. Dan motif burung, umumnya kakatua, melambangkan persatuan. Kain tenun Sumba juga menggunakan pewarna yang diekstrak dari bahan alami, seperti akar mengkudu, serat kayu, dan lumpur. Setelah diwarnai, dilanjutkan dengan proses pengikatan menggunakan daun gewang. Lalu kemudian proses pengeringan. Untuk membuat selembar kain tenun Sumba, setidaknya ada 42 tahapan yang harus dilewati dan bisa memakan waktu hingga 3 tahun.

0: Dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu. Info music, kuliner, tempat wisata, dan info menarik lainnya. Semuanya ada di 95,3 FM, RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Saatnya info Pro 2.
3: Selamat malam teman Pro 2, saatnya kamu dengarkan info Pro 2 edisi hari ini, Minggu tanggal 24 Mei 2026 bersama aku Ayumira. Untuk informasi pertama teman Pro 2, Wakil Wali Kota Denpasar IKD Agus Arya Wibowo mengatakan, saat ini Pemkot Denpasar fokus dan mengoptimalkan penanganan sampah di hulu dengan percepatan pembagian komposter bag sehingga masyarakat dapat melaksanakan pengelolaan sampah organik basah di tingkat rumah tangga secara mandiri. Dijelaskan Pemkot Denpasar menargetkan pembagian bag komposter hingga akhir Juni mendatang. Arya Wibowo juga menambahkan bahwa sebanyak 176.000 komposter bag akan dibagikan ke semua KK yang ada di Denpasar melalui desa atau kelurahan serta dibantu Kaling dan juga Kadus. Beralih informasi kedua teman Pro 2, Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Distan Kota Denpasar, Nimade Suparmi, mengaku hingga saat ini belum ada laporan kasus kematian massal babi seperti di Canggu, Kabupaten Badung, dan Payangan Giyayar. Dijelaskan teman Pro 2, meskipun belum ada kasus kematian mendadak babi yang ditenggarai karena virus AFS, namun Distan Kota Denpasar akan melakukan sosialisasi kepada para peternak untuk menjaga kebersihan kandang, termasuk rutin melakukan penyemprotan disinfektan. Ditambahkan teman Pro 2 bahwa Distan Kota Denpasar juga meningkatkan khususnya para peternak untuk tidak sembarangan dan wajib membersihkan diri sebelum masuk kandang babi, terlebih saat datang dari luar. Demikianlah info Pro 2 edisi malam hari ini, dan sesaat lagi teman Pro 2 kita akan bergabung dengan Pro 2 Jakarta untuk kita ikuti Pro 2 Indi edisi malam hari ini.
0: Dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70, inilah RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu.

Untuk teman Pro 2 yang masih dengerin RRI Pro 2 FM Denpasar untuk hari ini, maaf banget nih teman Pro 2, barusan ada sesuatu hal yang di luar kontrol gitu ya. Dan seharusnya sesaat lagi kita akan terhubung dengan Pro 2 Jakarta. So buat teman Pro 2 yang penasaran, kira-kira sebenarnya kapan sih obrolan kita di Pro 2 Indie Edisi hari ini langsung dari Pro 2 Jakarta. Nanti Mira akan hadirkan, so buat teman Pro 2 jangan kemana-mana dulu, tetap istri aja di Pro 2 FM Denpasar, teman terbaik kamu.

Terima kasih untuk teman Pro 2 yang masih setia mendengarkan kami. Sesaat lagi teman Pro 2, semoga segala sesuatunya lebih membaik. Kita akan bergabung ke Pro 2 Jakarta edisi hari ini ya.

masih di Indonesia Pro Indie, masih bareng sama Kangga. Dan seneng banget bisa kembali lagi hadir menemani waktu malam kalian yang lagi santai, yang lagi di jalan, atau mungkin lagi butuh teman dengerin sesuatu yang inspiratif. Di Indonesia Pro Indie, kita ngobrolin tentang sesuatu yang dekat banget dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu musik pastinya. Karena musik itu memang unik banget, dia bisa jadi teman di segala suasana. Yang lagi bahagia ada musik, lagi sedih pasti ada musik juga. Bahkan saat kita gak tahu harus ngomong apa, musik jadi bahasa yang paling jujur. Jadi gak salah kalau misalnya musik itu everlasting ya, dari dulu sampai sekarang masih tetap diminatin. Tapi hari ini kita gak cuma bakal bahas musik sebagai pendengar, tapi bahas dari sisi kreatifnya. Gimana cara kita bisa menciptakan musik original. Karena pasti banyak di antara yang udah ikutan Indonesia Pro Indie punya mimpi untuk menjadi seorang songwriter handal. Banyak orang ngerasa bikin lagu itu sulit, tapi kamu enggak gitu. Karena memang butuh bakat, tapi ini bisa dipelajarin sebenarnya. Dan tentunya ada yang namanya proses kreatif dalam membuat musik dan juga lagu original. Seperti apa? Nanti deh, habis lagu yang satu ini, Angga bakal kasih tahu proses kreatif itu bisa seperti apa aja.

Kita lagi bahas tentang musik original. Ya, ini adalah musik original yang secara sederhana, musik original adalah karya yang lahir dari kita sendiri, dari pikiran, perasaan, dan pengalaman yang kita alamin. Yang menarik, musik original itu gak harus rumit. Banyak orang berpikir lalu lagu bagus itu harus punya aransemen kompleks dan teknik tinggi. Padahal kekuatan utama dari sebuah lagu seringkali justru ada pada kejujuran, datang dari sebuah keresahan. Coba bayangin saat kamu dengar lagu yang liriknya terasa, ih gue banget nih. Pasti ada perasaan tersentuh, seolah-olah lagu ini dibuat khusus buat kita nih. Padahal itu sebenarnya ya memang karena kekuatan dari karya yang jujur aja. Musik original itu adalah sebuah bentuk identitas. Dari cara kita nulis lirik, milih nada, sampai cara menyampaikan pesan, semuanya mencerminkan siapa kita. Dan yang paling penting, gak ada standar benar atau salah dalam berkarya, atau bagus atau jelek, karena setiap orang punya warna masing-masing dan juga punya selera masing-masing. Jadi daripada sibuk untuk mikirin itu, mendingan fokus apa yang pengen kamu sampaikan. Karena pada akhirnya musik yang paling kuat adalah musik yang datang dari hati.

Masih di Indonesia Pro Indie, sekarang kita mau bahas proses kreatif dalam membuat musik. Ini bagian yang mungkin dianggap cukup sulit ya. Padahal sebenarnya kalau bisa dimulai dari yang paling sederhana, setiap orang pasti punya cara masing-masing untuk membuat sebuah lagu. Ada yang mulai dari lirik, menulis cerita, pengalaman atau perasaan. Ada juga yang mulai dari melodi. Coba-coba nada sampai menemukan yang, wah ini gue suka banget sama nadanya nih, gitu ya. Bahkan ada yang hanya dari satu kata atau satu suasana. Misalnya lagi hujan-hujanan atau lagi duduk sendiri malam hari, dari suasana aja itu bisa muncul satu ide. Yang penting kita tuh harus kayak sensitif gitu ya sama momen, peka sama momen. Bisa pakai catatan di HP, rekam suara, atau bisa tulis di manapun. Dimulai aja dulu, jangan nunggu sampai sempurna banget, karena seringkali ide terbaik justru datang secara spontan. Dan yang paling penting nih, jangan pernah takut jelek di awal. Karena semua karya pasti dimulai dari versi yang belum sempurna. Dan ibarat perjalanan, proses kreatif itu memang sebuah perjalanan. Kadang lancar, kadang penuh keraguan, tapi semua kita harus coba. Kita pasti bisa berkembang, dan yang paling penting kita harus bisa nikmatin prosesnya, bukan hasil akhirnya. Aku...

kita lagi ngomongin soal karya sekali lagi, karena memang dalam berkarya itu ya memang gak mudah dan tentu banyak sekali tantangan. Salah satunya yang paling umum adalah kehabisan ide atau ngerasa stuck. Mungkin ada di antara teman produser yang saat ini lagi ngerasa stuck, jadi udah lama banget gak bikin lagu. Mungkin kamu pernah juga duduk lama tapi gak tahu menulis apa, atau udah mulai tapi ngerasa hasilnya masih kurang bagus gitu. Perasaan kayak itu tuh wajar banget. Bahkan musisi profesional pun sering banget mengalami itu. Bahkan dia harus healing kemana dulu, harus hiatus dulu. Nah, yang bisa kita lakukan adalah ya udah, ditinggalin aja dulu sebentar, jalan-jalan, ngobrol sama teman, atau cuma sekedar menikmati musik yang jarang kita dengerin gitu. Yang biasa bisa dengerin lagu-lagu pop, mungkin bisa dengerin lagu jazz, begitu sebaliknya. Karena inspirasi itu bisa datang dari mana aja, dari pengalaman pribadi, lingkungan sekitar, bahkan dari hal kecil yang sering kita anggap sepele gitu ya. Banyak sekali musisi-musisi sekarang tuh yang berangkat dari hal-hal kecil gitu. Kayak Sal Priadi misalnya, dia bikin lagu tentang ngisi perabotan rumah gitu. Itu kadang kayaknya sepele, tapi ternyata itu meaningful gitu. Jadi yang harus diingat adalah proses kreatif memang butuh waktu, dan yang paling penting kita percaya kalau setiap ide yang kita punya itu pasti berhasil.

95 3 FM Pro 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu. Barengan Pro 2 Jakartanya sampai di situ aja ya teman Pro 2 ya. Karena iya, Sayumira udah kembali lagi untuk temani kamu di malam hari ini. Dan spesial pastinya seputar relationship akan hadir. Ya pura-pura lah ya. Hari ini Ayumira bakal jadi dokter cinta kamu.

0: tips of the day.
1: Cabai dapat meningkatkan tingkat metabolisme hingga 20% dan bertahan hingga 30 menit karena cabai memiliki efek termogenik. Hal pertama yang bisa dilakukan untuk meningkatkan metabolisme dengan mengkonsumsi segelas air hangat yang ditambahkan dengan parutan jahe, kayu manis, cabai, dan setengah jus lemon.
0: Tips of the day.

Kamu Cintaku by Melly di menit ke 8 lepas pukul 9 malam. Ya kalau langsung tiba-tiba bilang kayak jalan baru seminggu kayak aku cinta banget sama kamu, itu kan busuk banget gitu teman pro 2 ya. Tapi biasanya ada bumbu-bumbu yang bikin salting di awal. Meskipun gak bilang langsung gamblang kayak aku sayang kamu, mungkin bisa jadi mulai dengan kata-kata kayak beb. Kayak gak lagi manggil nama kayak biasanya, atau punya nama panggilan yang ternyata itu adalah nama kecil. Karena kan gak sedikit ya suka dipanggil dengan panggilan masa kecil. Tapi untuk kita ketemu orang yang baru gitu kan gak mungkin tiba-tiba dia ngomong nama kita itu nama kecil kan. Biasanya nama biasa dulu, nama umum gitu kan. Kayak Mirah misalnya manggilnya Mirah aja gitu. Tapi ternyata misalnya punya nama kecil yang berbeda, tapi itu dipanggil sama bukan cowok kamu ya, lebih ke PDKT-an kamu, kan beda gitu rasanya kan. Terus selain beb, kira-kira apa ya kayak yang gitu kayak tiba-tiba yang oh kok aku dipanggil yang ya, maksudnya gimana? Wah pura-pura lah kayak ya udah biarin aja deh, nggak tahu maksudnya gimana padahal lagi deg-degan juga. Tapi kira-kira di antara kamu ada gak sih yang ngerasa begitu teman Pro 2? Aku bakal ajak kamu gabungan di Instagramnya Rari Pro 2 Denpasar. Kira-kira dari gebetan kamu atau pasangan kamu mungkin ya, dulunya tuh kamu ingat gak sih kata-kata apa yang pertama bikin kamu sampai ngerasa salting ketika dipanggil. Jadi gabungannya Mira, tungguin teman Pro 2. Kita bakal obrolin sampai pukul 11 malam.

0: tahu gak sih?
1: Teman Pro 2, ada gak sih yang pengen ngerasain masuk ke dunia lain hanya dengan memakai headset? Kayaknya kamu harus coba deh keajaiban dari virtual reality atau VR. Tapi, tahukah kamu siapa penciptanya? Morton Halick menciptakan Sensorama pada tahun 1957, sebuah mesin yang menghadirkan pengalaman imersif dengan gambar, suara, dan bahkan aroma. Lalu, Ivan Sutherland mengembangkan Head Mounted Display atau HMD pertama pada tahun 1968. Inilah yang jadi cikal bakal kacamata VR saat ini. Istilah virtual reality sendiri sebenarnya diperkenalkan oleh Jaron Lanier di tahun 1987 yang juga mengembangkan perangkat VR modern seperti Data Glove dan iPhone HMD. Sekarang, VR hadir di berbagai bidang. Gaming yang bikin pemain masuk ke dunia virtual, kesehatan untuk terapi dan operasi, arsitektur untuk melihat desain sebelum dibangun, pendidikan yang membuat belajar lebih interaktif, hingga bisnis untuk pelatihan kerja dan simulasi berbahaya. Ya, VR emang bukan hanya sekedar konsep, kita bisa menikmatinya lewat Oculus Rift, PlayStation VR, hingga HTC Vive. Kamu gimana nih? Siap menjelajah dunia virtual?

Pasar, teman terbaik kamu. Salting atau salah tingkah teman pro 2. Ini bahasa gaul ya datangnya ya. Dipakai buat menggambarkan kondisi kalau kamu tuh lagi ada canggung-canggungnya, ada malu-malunya, atau bingung harus bereaksi apa. Ya biasa sih kalau dipuji, teman pro 2 digoda atau berhadapan dengan orang yang disukai ya. Jadi apalagi orang yang kita sukai tiba-tiba manggil nama kita gak biasa, rasanya kan kayak ada apa iya. Cuman teman pro 2 aku udah ngajak kamu gabungan. Jadi kira-kira apa kamu boleh kalau misalnya ada nama panggilan khusus tinggal kamu tuliskan aja di question box. Tapi kalau misalnya panggilannya kayak Beb atau Yang atau nama kecil kamu atau nama khusus lagi, ya kamu tinggal klik aja di pilihannya. Jadi ini tuh normal banget sih terjadi teman pro 2, karena kita itu bisa dikatakan punya adrenalin dan sedang dipacu ketika kita berhadapan dengan orang yang kita suka. Mungkin buat kamu-kamu yang berpikir awalnya tuh kayak denial lah ya, aku suka apa gak sih sama orang ini, tapi dengan beberapa hal, entah itu cara dia memperlakukan kamu atau sekedar panggilan aja bisa bikin kamu salting atau tiba-tiba deg-degan. Kayaknya denial kamu harus dihentikan dan lebih ke meyakinkan sih ya.

0: Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Agus Sastro, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali, mengapresiasi berbagai program dari Radio Republik Indonesia, termasuk siaran langsung Piala Dunia tahun 2026. Kami dari KPD selalu berharap agar lembaga penyiaran berkomitmen dalam menjalankan perannya sebagai media informasi, edukasi, hiburan, kontrol dan perkara sosial sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 tentang penyiaran. Jaya selalu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Om Santi, Santo Santi, Om.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mugianto, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI menyiarkan Piala Dunia 2026. Ini saatnya kita bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali di udara,

lain dipengaruhi oleh siang cewek, siang cowok juga lebih berpengaruh juga. Apalagi kalau misalnya emang deketin duluan itu yang cowok gitu, teman pro 2. Enggak sedikit akhirnya yang cewek itu ngerasa berani mengakui kalau dia tuh enggak suka, dia tuh belum mau dekat, atau bahkan selalu menolak dengan caranya masing-masing. Ada yang memang agak gamblang, tapi ada yang kayak dia tetap berhati-hati karena mungkin itu adalah temannya, itu mungkin adalah orang yang dia rasakan punya manfaat dalam kehidupannya, misal mungkin partner bisnis dan lain sebagainya, we never know gitu kan. Cuman teman pro 2, ya yakin atau enggak, kalau misalnya perempuan diusahakan gitu teman pro 2, atau kalau bisa nunjukin effort kamu nih sebagai cowok-cowok, ya bisa aja luluh, atau bahkan sebaliknya nih teman pro 2. Kamu sebagai cewek yang udah bisa dikatakan flirting-flirting gitu ya, terus kamu nunjukin effort kamu dengan perhatiin dia, terus mengambil momen-momen bersama dan sering bersama, itu bisa aja menumbuhkan rasa suka itu teman pro 2, atau ketertarikan dulu deh ya. Jadi dengan adanya ketertarikan itu, kalau misalnya tiba-tiba satu sama lain ada yang nyebut nama panggilan yang agak berbeda, antara begini teman pro 2, satu adalah langsung dongkol dan juga langsung nge-cut off saat itu juga, gak peduli teman atau gimana. Tapi di satu sisi lain malah ada yang salting. Oke, kamu pernah pengalaman yang mana teman pro 2? Kalau aku sih pernah pengalaman keduanya gitu ya, berhubung pernah ngalamin keduanya. Jadi kalau dari sudut pandang aku teman pro 2, ketika emang benar-benar udah punya rasa, terus tiba-tiba ada panggilan yang cukup berbeda, wah saltingnya emang bukan main. Meskipun denial teman pro 2, itu akan menjadi satu hal sederhana yang bakal mupuk rasa itu semakin ada.

0: Waktunya kentongan.
1: Angin topan. Angin topan adalah pusaran angin kencang dengan kecepatan angin 120 km per jam atau lebih yang sering terjadi di wilayah tropis, diantaranya garis balik utara dan selatan, kecuali di daerah-daerah yang sangat berdekatan dengan khatulistiwa. Angin topan disebabkan oleh perbedaan tekanan dalam suatu sistem cuaca. Angin paling kencang yang terjadi di daerah tropis ini umumnya berpusar dengan radius ratusan kilometer di sekitar daerah sistem tekanan rendah yang ekstrim dengan kecepatan sekitar 20 km per jam. Di Indonesia, dikenal dengan sebutan angin badai.
2: Teman terbaik.

Single dari Samuel Cipta, teman perdua senja di sudut kota. Sayangnya senjanya sudah berlalu ya. Sekarang mematikan lampu di ujung kamar, lebih tepatnya teman perdua. Mungkin di antara kamu udah ada yang siap-siap buat istirahat. Jadi selamat beristirahat. Semoga besok hari Senin teman perdua kamu bisa menjalani hari dengan baik, pastinya dengan charging yang cukup, istirahat yang cukup di malam hari ini. Tapi buat kamu yang lagi di jalan atau lagi dengerin santai-santai di rumah gitu ya, teringat bahwasannya panggilan yang berbeda dari orang yang kamu suka ini bikin kamu salting parah teman pro 2. Karena memang ada efek-efek kedekatan emosional atau intimasi. Karena panggilan yang beda gitu ya atau berubah, ini kan juga nandain teman pro 2 adanya perubahan status atau kedekatan hubungan. Jadi otak kamu itu teman pro 2 akan menyadari bahwa orang tersebut sedang memberikan perhatian khusus kepada kamu. Jadi kamu akan muncul deh rasa agak-agak malu, bingung, dan salting di saat itu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, bolcast, dibalik bola, dibol.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

95,3 FM Pro 2 RRI Denpasar. Teman Pro 2, selain bisa dengarkan melalui 95,3 FM, bisa juga kamu dengarkan kami lewat streaming www.rri.co.id atau langsung aja download aplikasi RRI Digital di App Store maupun di Google Play Store kamu.

0: tips of the day.
1: Cabai dapat meningkatkan tingkat metabolisme hingga 20% dan bertahan hingga 30 menit karena cabai memiliki efek termogenik. Hal pertama yang bisa dilakukan untuk meningkatkan metabolisme dengan mengkonsumsi segelas air hangat yang ditambahkan dengan parutan jahe, kayu manis, cabai, dan setengah jus lemon.
0: Tips of the day.
2: You're listening Pro 2 FM RRI Denpasar.

Aku butuh waktu dan perhatian sih gak berlaku ya buat yang lagi kasmaran teman Pro 2. Apalagi baru-baru banget benih-benih cinta baru terpupuk gitu ya. Ada yang berubah dikit langsung salting teman Pro 2. Tapi ini juga bisa jadi sebuah shock terapi loh. Karena apa? Karena belum terbiasa teman Pro 2. Jadi kalau misalnya awalnya kamu dipanggil nama kayak biasanya dalam berteman begitu teman Pro 2, terus tiba-tiba kamu ngalamin canggung karena otak kamu lagi memproses cara merespon panggilan baru yang hadir dalam kehidupan kamu ya. Rasa bingung harus jawab apa buat tubuh kamu merespon dengan perilaku salah tingkah sambil senyum sendiri atau bahkan salah fokus. Jadi normal banget sih teman Pro 2 ya. Kalau misalnya dia adalah hal yang sedang kamu alami atau pernah kamu alami dalam hubungan kamu, karena namanya juga hubungan itu pasti ada hal-hal yang membuat hubungan itu semakin hangat teman Pro 2. Dan ternyata dari teman Pro 2 yang udah gabungan, ada yang bilang dia dipanggil nama spesial yang khusus. Jadi apa ya kira-kira nama spesialnya, boleh gak di-spill, jadi kepo? Karena ya semua itu unik teman Pro 2. Karena ini bicara tentang personal hubungan. Tentunya kalau misalnya nama khususnya adalah nama khusus untuk orang yang disuka, kayaknya sih dijamin berbeda daripada nama lainnya.

0: Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Nama Budaya, Rahayu, Salam Kebajikan. Saya Kepala Dinas Distrik Pora Kota Denpasar, DRS Anak Agung Gede Wiratama MAG, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas komitmen dalam menghadirkan beragam program siaran, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Terus mendengarkan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Sekian, terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Tiba-tiba orang yang kita suka manggil kita dengan cara yang berbeda. Beh, saltingnya bukan main teman pro 2. Tapi bukan berarti kamu gak bisa mengontrol diri kamu ya. Buat kamu-kamu yang sebelumnya apalagi terlihatnya agak-agak

rasa salting itu. Tapi kalimat paling gong teman produ yang kamu bisa gunakan adalah dengan bentar-bentar, barusan panggil apa ya? Dengan cara seperti itu teman pro 2, dengan pura-pura tidak mendengar, selain membuat kamu meredakan rasa salting, teman pro 2 akan membuat situasi akan semakin jelas. Ini ngasih harapan beneran atau harap-harapan nanti ditinggal?

0: Waktunya Kentongan.
1: Gelombang panas atau heat waves yang dapat berlangsung selama beberapa hari dapat berdampak signifikan pada masyarakat, termasuk peningkatan kematian terkait panas. Gelombang panas adalah salah satu kondisi alam yang paling berbahaya, tetapi jarang mendapat perhatian yang memadai karena jumlah kematian dan efeknya tidak selalu langsung terlihat. Penyebab gelombang panas sangat bahaya. Tubuh manusia berfungsi paling baik pada suhu 98,6 derajat Fahrenheit atau 37 derajat Celsius. Ketika suhu terlalu panas dan tubuh mengalami dehidrasi, darah bisa mengental. Jika demikian, jantung harus memompa lebih keras dan organ lainnya dapat mengalami kerusakan parah. Tubuh memiliki mekanisme untuk menghilangkan kelebihan panas, utamanya adalah dengan berkeringat.

0: Tahu gak sih?
1: Teman Pro 2, biasanya nyimpen stok makanan berapa lama sih? Seminggu? Sebulan? Atau malah ada yang sampai setahun? Wah, ternyata di Indonesia ada loh desa adat yang bisa nyimpen cadangan makanan sampai 95 tahun. Gila kan? Desa ini lagi viral banget nih gara-gara dipost di TikTok sama pemegang kartu terkenal. Nama desa adatnya itu Desa Adat Kesepuhan Ciptagelar yang ada di Sukabumi, Jawa Barat. Desa ini sukses buktiin gimana kuatnya sistem ketahanan pangan yang ternyata sudah diwariskan dari generasi ke generasi loh. Orang-orang di Ciptagelar dapetin makanan dari sistem pertanian tradisional yang udah jalan sejak abad ke-14. Yang uniknya, mereka masih nanam pakai teknik dan alat tradisional sampai sekarang. Salah satu makanan yang mereka simpen adalah padi. Habis panen, padi disimpen di leit atau sebutan buat lumbung padi yang fungsinya buat cadangan pangan sekaligus jadi simbol kekayaan dan status sosial. Gimana? Keren banget kan? Sistem ketahanan pangan di Desa Ciptagelar ini sebenarnya hasil perpaduan antara pengetahuan tradisional kearifan

0: Apakah kamu tahu?
1: 4 dari 7 selat strategis dunia ada di Indonesia, yaitu Selat Malaka, Selat Sunda, Selat Lombok, dan Selat Makassar. Wilayah perairan sempit ini merupakan jalur perhubungan laut dunia atau dalam bahasa Inggris disebut Sea Lanes of Communication. Emang apa pentingnya sih selat ini? Penting banget dong. Jadi perairan ini ya secara politik dan ekonomi memberikan keuntungan untuk negara yang memilikinya. Dan keberadaannya menjadi strategis karena wilayah tersebut sering dilewati kapal-kapal asing yang mengangkut barang, penumpang, maupun hal lain yang menyangkut kelangsungan hidup banyak orang.
2: How can I be homophobic? My bitch is gay. Hit man in a top try, see a man topless, even a stick is gay. Hugging my brothers and say that I love them, but I don't swing that way. The man them celebrate Eid, the trap still running on

95,3 FM Pro 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu. Semakin malam suasananya teman Pro 2, semakin juga kita dekat ke penghujung obrolan kita ya. Karena apa teman Pro 2, dalam sebuah hubungan kita tahu kita akan gak selalu sedih-sedih aja, gak selalu galau-galau aja. Karena kalau diingat-ingat ada banget salting-saltingnya. Tapi kira-kira kalau dari kamu, mana nih lebih banyak persentasinya? Lebih banyak saltingnya atau lebih banyak dongkolnya? Karena kalau misalnya lebih banyak dongkolnya boleh dipertimbangkan teman Pro 2 hubungannya. Tapi kalau lebih banyak saltingnya, ini saltingnya beneran tulus atau sekedar menggoda kamu aja supaya luluh? Kan bahaya juga ya teman Pro 2 ya. Jadi kalau misalnya kamu lagi salting teman Pro 2, ya intinya teman Pro 2 tenang dulu baru bisa untuk merespon ya. Selain kamu memastikan yang kamu bilang apa tadi gitu ya, kayak pura-pura gak dengar, atau kamu mastiin, loh kamu kok manggil aku kayak gitu, kira-kira kenapa kamu manggil aku kayak gitu, apakah kamu menginginkan aku jadi milikmu atau gimana. Itu tergantung kepercayaan diri masing-masing ya. Kalau misalnya kamu adalah orang yang berani gamblang, ya udah, itu bukan hal yang sulit untuk kamu ungkapkan, untuk kamu tanyakan. Tapi kalau misalnya kamu orangnya malu-malu, jangankan untuk ngerespon yang tadi ya teman Pro 2 ya. Ya kamu bakal setiap waktu hanya memikirkannya dan juga jadi salting sendirinya tanpa tahu kesaltingan ini apakah akan berujung manis atau malah pahit akhirnya. Jadi itulah dulu teman Pro 2 obrolan kita seputaran salting, tapi intinya itu adalah hal yang normal. Apalagi kalau misalnya kamu dalam sebuah hubungan yang baru kamu bangun teman Pro 2. Itu dulu lah ya. Dan sebagai penutup untuk obrolan kita, ada JKT48 yang udah tungguin kamu dengan singlenya Bibir Yang Telah Dicuri. Dan sekaligus nanti teman Pro 2, kamu bakal ditemani Just Music sampai pukul 12 malam.

0: Apakah kamu tahu?
1: Taman Nasional Tanjung Puting merupakan taman nasional yang terletak di Provinsi Kalimantan Tengah. Taman nasional ini juga dikenal dengan satwa orang utan yang merupakan habitat aslinya. Juga merupakan pusat pelatihan dan pelepasan orang utan ke alam liar. Selain orang utan, ada pula satwa lain seperti bekantan, monyet, babi hutan, dan jenis satwa lainnya. Wisata utama di Taman Nasional Tanjung Puting adalah menyaksikan secara langsung bagaimana orang utan yang masih berkembang biak dengan baik dan juga melihat kegiatan feeding time di mana saat ranger memberikan suplemen tambahan untuk orang utan seperti pisang, ubi, atau susu. Dan wisatawan diberi tempat khusus untuk menyaksikan kegiatan tersebut. Di sana terdapat 3 camp di mana terdapat feeding time, yaitu camp Tanjung Harapan, Kem Pondok Tanggui, dan Kem Pondok Leke. Ketiga kem tersebut memiliki raja orang utannya masing-masing. Dan besar kemungkinan saat feeding time, ketiga raja tersebut akan muncul ke lokasi.

0: Apakah kamu tahu?
1: Pada beberapa dekade lampau, kain lurik dianggap sebagai busana mode kuno karena corak bergarisnya yang sederhana dan juga bahannya yang berasal dari kain katun. Lurik banyak sekali ditemukan di daerah Solo dan juga Yogyakarta, di mana kini lurik menjadi salah satu kain yang semakin diminati untuk dijadikan elemen tambahan pada kemeja, kebaya, blus, hingga juga dress, di mana motif garis klasik dengan nuansa warna yang solid ini mampu membuat tampilan baju kamu yang biasa aja, kalau digabungkan dengan lurik menjadi jauh lebih menarik.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Just music.

Resensi buku Aroma Karsa, karya Di Lestari. Aroma Karsa tidak hanya berhasil mengeksplor tema aroma dengan baik, tetapi juga menyediakan drama yang memikat dan menegangkan. Meskipun bergenre fantasi, Aroma Karsa tidak mengambil latar di dunia rekaan, sehingga pembaca tidak kesulitan membayangkan adegan-adegannya. Di Lestari juga memasukkan banyak unsur lokal, seperti percakapan dengan logat Betawi dan Jawa, mitos Gunung Lawu, dan legenda Kerajaan Nusantara. Salah satu yang menarik perhatian di novel ini adalah dinamika hubungan Jatiwesi dan Tanayasuma yang rumit dan naik turun. Dua tokoh ini menjadi fokus cerita dan pada akhirnya harus bersama-sama menuruti ambisi Raras Prayagung dalam mencari Puspa Karsa. Kekuatan novel Aroma Karsa juga terletak pada plotnya yang ternyata menyimpan banyak kejutan. Keterkaitan semua karakter dalam cerita ini membangun sebuah kisah yang menegangkan dan membuat pembaca menduga-duga kelanjutan dari tiap adegan tersebut. Kedalaman riset Di Lestari untuk Aroma Karsa juga terlihat sangat menonjol. Aroma Karsa menarasikan dengan baik mengenai pembuatan parfum dan juga mendeskripsikan aroma yang mampu membuat pembaca turut mencium aroma tersebut. Plotnya menarik, karakter yang memikat, dan narasi Di Lestari yang apik menjadikan Aroma Karsa sebagai sebuah buku yang sulit untuk diletakkan sebelum selesai. Perjalanan Di Lestari dalam menulis Aroma Karsa juga telah dibukukan dalam buku non-fiksi pertamanya yang berjudul Di Balik Tirai Aroma Karsa. Dalam buku ini kamu akan menemukan banyak fan art Aroma Karsa. Lalu terdapat pula proses kreatif Di Lestari ketika menulis buku yang satu ini. Aroma Karsa telah meraih penghargaan sebagai Book of the Year 2018 dari Ikatan Penerbit Indonesia.

0: next door, official visual video cue, done.
1: Done, wrapped.
0: I don't have to act like he's cute anymore. Right? How about funny? No laugh?
1: No.
0: Is that a wrap? Like, that's a wrap.
2: Tips of the day.
3: Cabai dapat meningkatkan tingkat metabolisme hingga 20% dan bertahan hingga 30 menit. Karena cabai memiliki efek termogenik. Hal pertama yang bisa dilakukan untuk meningkatkan metabolisme dengan mengkonsumsi segelas air hangat yang ditambahkan dengan parutan jahe, kayu manis, cabai, dan setengah jus lemon.
2: Tips of the day.
4: Just music.

0: Teman Pro 2, sebentar lagi ada Piala Dunia 2026. Bakal ada keseruan menarik di Pro 2 Denpasar, seperti Deep Talk, yaitu ngobrolin bola, Filler Ngerti Bola yang berisi informasi seputaran perjalanan dan dinamika Piala Dunia, Greeting Piala Dunia, dan Ballcast yang berisi podcast seputaran Piala Dunia.
1: Selain itu ada juga testimoni tentang Piala Dunia, variety show di balik bola, informasi seputar potensi dunia sepak bola, Gibol, obrolan seru penyiar dan pendengar bersama AI, dan obrolan santai menarik lainnya seputaran bola. Jangan lupa dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026
0: hanya di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

0: Hai Teman Pro 2, ingin tahu 20 lagu Indonesia dan mancanegara yang masuk di persaingan chartnya Pro 2?
1: Dengerin chart Indonesia setiap Sabtu jam 3 sampai jam 4 sore. Dan lanjut chart mancanegara jam 4 sampai jam 5 sore.
0: Hanya di 95,3 FM, Pro 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu.

0: menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Just music.

Siaran Pro 2 di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran ini dapat kamu ikuti, usailah sudah tugas kami menemani kamu sepanjang hari ini. Dari studio kawasan Hayam Wuruk 70 Denpasar Bali, kami segenap kerabat kerja Programa 2 RRI Denpasar mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Selamat malam, selamat istirahat. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan perlindungannya kepada kita semua. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

0: Fakta loh,
1: nggak cuma Bali yang terkenal dengan topeng barong dan juga leak. Di Cirebon, Jawa Barat juga memiliki peninggalan budaya topeng ciri khas Sunda. Bahkan ada satu topeng yang usianya lebih dari 100 tahun loh. Dan topeng cungkring dari sejarah topeng Wangun Cirebon diprediksi udah berusia ratusan tahun. Topeng cungkring tersebut berada di Narada Art Gallery Kuningan, Jawa Barat. Dan saat itu galeri akan tampil di Australia pada 2015 lalu. Penampilan topeng Wangun sengaja dihadirkan dalam bentuk cerita. Saat bertanya ke beberapa perajin topeng, mereka menjawab bahwa topeng tersebut dibuat oleh para guru sesepuh. Dan kini topeng cungkring yang diprediksi berusia lebih dari 100 tahun tersebut dipajang di Narada Art Gallery.

0: Waktunya Kentongan.
1: Hujan meteor adalah meteor yang jatuh dan melewati permukaan bumi dalam jumlah banyak, sehingga dari permukaan bumi akan dilihat oleh manusia sebagai hujan yang turun. Hujan meteor terjadi ketika bumi melintasi dekat orbit sebuah komet melalui serpihannya. Hujan meteor terjadi karena meteoroid memasuki atmosfer bumi dengan kecepatan tinggi. Meteor yang menabrak bumi atau objek lain dapat membentuk kawah meteor atau impact crater.
2: Pemirsa Pusat Vulkanologi.
3: Kak, katanya ada gunung meletus. Tahu dari mana?
4: Tuh, barusan aku dengar dari radio.
3: Gimana ya, Kak, kalau beneran meletus? Aku jadi takut, Kak. Ih, pasti ngeri banget.
5: Makanya, cari info yang benar biar nggak takut tanpa alasan kayak gini. Sebelum letusan terjadi, siapkan masker dan kacamata pelindung. Lalu, cari tahu deh jalur evakuasinya. Nah, saat gunungnya meletus, pastiin tuh kamu udah ada di shelter atau tempat yang aman.
6: Gunung meletus, fenomena alam, dan bukan untuk ditakuti. Tapi, diwaspadai dengan tetap patuh mengikuti arahan pihak berwenang. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: look what you just made me.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mugianto, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI menyiarkan Piala Dunia 2026. Kini saatnya kita bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Saya Muti Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Lumpia, lumpia. Lumpianya ya, Bu ya. Pakai tahu, terus ya tempe. Tempenya dua ya.
1: Sabar, Mbak. Banyak amat pesannya.
0: Lagi pengen.
1: Pengen sih pengen, tapi enggak kalap juga kali pesannya.
0: Tahu lagi terus cabai ya, cabainya yang banyak biar enak.
2: A few moments later.
0: Habis, buang ah.
1: Kok dibuang sembarangan sih?
0: Biarin aja, nggak ada yang lihat juga.
3: Sampah yang dibuang sembarangan berpotensi menjadi penyebab utama banjir, serta bisa mencemari lingkungan darat maupun perairan.
4: Ini sampah punya mbaknya.
0: Pak Satpam, ampun.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, music, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
3: 3 FM.

0: RRI Radio Tanggap Bencana.
1: Tutorial Tasiaga Bencana. Bencana bisa terjadi kapan saja. Tasiaga bencana bisa kamu manfaatkan jika bencana tiba-tiba terjadi. Isinya apa aja sih? Ada yang tahu nggak?
2: Aku tahu. 1. Air minum untuk 3-10 hari. 2. Makanan untuk 3-10 hari. 3. Obat P3K. 4. Obat-obatan pribadi. 5. Lampu senter dan ekstra baterai. 6. Radio dan ekstra baterai. 7. Uang dan dokumen penting. 8. Baju, jaket, dan sepatu. 9. Peralatan serbaguna kayak peluit, sarung tangan, pisau, dan masker. 10. Pembersih higienis.
1: That's right! Bencana bisa terjadi kapan aja. Selalu prepare biar

gitu-gitu berarti aku kirlan pasir. Ukir pinaku waktu ning kar pasir rangga lebur sehana ning mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening prajem.

dapat menghilangkan kekotoran di tengah di dataran.

0: karena berbagai macam penyakit dan bertengkar sesama saudara.
1: Taklukkanlah orang yang kikir dengan sifat saling memberi, dan taklukkanlah kebohongan dengan kebenaran. Saatnya kita haturkan Puja Trisandya.

0: dari kawasan Metropolis Haemuruk 70. Inilah RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Saatnya info Pro 2.

Selamat pagi teman-teman. Sekarang saatnya kamu dengarkan Info Pro 2 di hari ini 25 Mei 2026 bersama Maritia. Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Wamen Imi Pasil Mikarim menegaskan pentingnya perlakuan khusus bagi Bali dalam hal kebijakan keimigrasian karena sebagai tolak ukur kinerja imigrasi tidak bisa disamakan daerah lain sebab penyeragaman kebijakan berpotensi membahayakan kelestarian alam dan budaya setempat.

Dijelaskan proporsi jumlah WNA di Bali jauh melampaui rata-rata nasional yang di bawah 1% dari total populasi. Sehingga pemerintah telah menerapkan kebijakan selektif polisi guna menarik wisman berkualitas dengan daya belanja tinggi dan mencegah yang berpotensi membawa dampak buruk dari sisi kriminalitas. Menurut Silmi Karim, guna memperkuat pengawasan serta pelayanan publik, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan melalui Dijen Imigrasi tengah mengembangkan aplikasi pengawasan orang asing atau APOA yang akan terintegrasi langsung ke kepolisian, BIN, serta Kementerian Pariwisata. Di samping itu, Teman Pro 2 menanggapi kematian mendadak puluhan babi di Canggu, Kuta Utara, Badung, serta di Payangan, Gianyar, yang ditenggarai karena ASF, Kadis Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali, Wayan Sunada, mengimbau masyarakat, khususnya peternak, tetap tenang dan tidak mudah terpancing informasi yang belum terverifikasi. Dijelaskan meskipun penularan ASF terjadi melalui kontak langsung Teman Pro 2 dengan babi terinfeksi sisa makanan berbahan babi, peralatan dan manusia yang terkontaminasi virus, namun daging babi tetap aman dikonsumsi jika berasal dari ternak sehat karena diolah dengan benar. Wayan Sunada menambahkan tim teknis peternakan dan kesehatan hewan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali selain melakukan pemeriksaan lapangan serta pemantauan terhadap ternak babi di sejumlah wilayah juga terus memberikan edukasi kepada peternak terkait pentingnya penerapan biosecurity secara ketat di kandang karena hingga saat ini vaksin ASF belum tersedia secara komersial. Bala Teman Pro 2, sekian info Pro 2 di siar ini 25 Mei 2026.

Dibaca luaskan dari kawasan metropolis Hamburg 70 Denpasar. Selamat pagi teman Pro 2 and selamat datang di RRI Pro 2 Denpasar, of course in this morning vibes. Ya semua berdua, good morning, hello hello. Semoga kamu selalu happy di pagi hari ini teman berdua. Meskipun ya hari ini sudah mulai ya, kita menapaki hari Senin lagi teman berdua. But don't worry teman berdua, ini adalah hari Senin terakhir di bulan Mei 2026. Yes, di hari Senin terakhir ini teman berdua di bulan Mei 2026 ya. Tia nemenin kamu pastinya in this morning vibes. Dan ya teman berdua, di pagi hari ini bakal banyak banget topik-topik yang menarik yang bakal Tia bahas. Dan info-info terkini pastinya buat nemenin kamu selama beberapa jam ke depan. Ya setelah tadi Tia update info Pro 2 ya teman Pro 2, selanjutnya Tia bakalan update info lokalan dulu. Nanti akan ada perakiran cuaca, ada info lalu lintas juga. Jadi play station ya teman Pro 2, karena banyak banget lagu yang bakal Tia puterin juga. Salah satu ya teman Pro 2 dari lagu Indonesia yang benar-benar cinta Indonesia banget. Ini dia Negeriku, spesial buat kamu. Pastinya di 95,3 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Video apaan sih?
1: Ntar ya, jam 4. Boleh deh.
0: Aku juga kangen, Ayang.
1: Sip, ntar deh, jam 4 ya.
2: Bijak berkendara, simpan gawaimu saat kamu berkendara.
3: Perusahaan konstruksi TASEI telah mengumumkan bahwa pesawat tanpa awak T-Friend akan mengudara di atas meja kerja para karyawan yang menolak pulang saat waktu sudah larut malam alias lembur. Mereka yang enggan pulang akan diputarkan rekaman lagu Auld Lang Syne. Lazimnya lagu yang berasal dari puisi gubahan Robert Burns ini diputar di toko-toko Jepang sebagai peringatan bahwa mereka bersiap tutup. Pihak TSI berharap drone yang diproduksi oleh Blue Innovation and Telecoms Company NTTAs ini bisa dioperasikan pada April 2018.

Yes, ini dia tadi Friends dari Justin Bieber and Blood Pop sama berdua. And now back again bareng sama Tia pastinya in this morning vibes. Dan pagi-pagi gini teman berdua, apa sih yang kurang? Yes, kurang informasi. Ya, yes, sama berdua in this morning ya, Tia bakalan update info perakhiran cuaca dulu nih. Ya, semuanya berdua, perakiran cuaca di pagi hari ini langsung diupdate dari website bmkg.go.id. Dengan perakiran dari Jemberane diperkirakan berawan pada hari ini. Suhunya berkisar di angka 23 hingga 27 derajat Celcius, kelembaban di angka 74 hingga 91%. Tabanan serupa teman berdua, tidak serupa ternyata. Ini beda ya teman berdua. Tabanan tapi beda, diperkirakan hujan ringan dengan suhu berkisar di angka 22 hingga 25 derajat Celcius, kelembaban di angka 78 hingga 92%. Next, di Badung diperkirakan berawan pada hari ini dengan suhu berkisar di angka 23 hingga 29 derajat Celcius, kelembaban di angka 71 hingga 94%. Ini lembab maksimal teman berdua. Kita geser ke Gianyar, diperkirakan berawan dengan suhu berkisar di angka 23 hingga 27 derajat Celcius, kelembaban di angka 76 hingga 92%. Klungkung diperkirakan berawan dengan suhu berkisar di angka 27 hingga 31 derajat Celcius, kelembaban di angka 64 hingga 78%. Bangli diperkirakan hujan ringan dengan suhu berkisar di 18 hingga 22 derajat Celcius, kelembaban di angka 79 hingga 98%. Ekstra maksimal lembabnya di Bangli teman-teman berdua. Karangasem juga diperkirakan hujan ringan, suhu di angka 20 hingga 25 derajat Celcius, kelembaban 79 hingga 97%. Buleleng berawan dengan suhu berkisar di 24 hingga 28 derajat Celcius, kelembabannya 75 hingga 89%. Last but not least, semua berdua, Kota Denpasar or Denpasar City diperkirakan berawan dengan suhu berkisar di angka 25 hingga 31 derajat Celcius, kelembaban di angka 71 hingga 92%. Yes, ini berarti teman berdua diperkirakan berawan ya, mendung sampai hujan ya di hari ini teman berdua di hampir seluruh daerah Bali. Dan bahkan pagi ini juga masih mendung teman berdua, ini biasanya matahari sudah bersinar ya, tapi ini gloomy Monday teman berdua. Jadi gimana nih, kamu sudah siap untuk tarik handuk untuk mandi dan siap-siap berangkat kerja atau malah masih narik selimut nih? I still watching you teman berdua. Gak bohong ya, pasti hati yang bakalan puterin another song special buat kamu. Ini dia Ted McRae dengan Just Keep Watching.

Gelombang pasang merupakan sebuah fenomena yang menunjukkan gelombang besar dengan kekuatan di atas batas normal dari laut yang menuju ke arah bibir pantai, menuju daratan dengan kecepatan gelombang yang mencapai 10 hingga 100 km per jam. Maka sangat berbahaya bagi masyarakat yang sedang berlayar di laut dan juga yang sedang berada di pinggir pantai. Adanya gelombang ini disebabkan oleh angin topan yang tidak jauh dari laut, serta perubahan cuaca yang terjadi secara cepat. Ciri-ciri akan terjadinya gelombang pasang, yang pertama, adanya angin yang sangat kencang berhembus di sekitar pantai. Yang kedua, jika ada badai yang terjadi di tengah laut, maka dipastikan adanya peningkatan gelombang air laut di sekitar pantai. Dan yang ketiga, cuaca yang normal berubah menjadi gelap secara tiba-tiba. Jika gelombang pasang terjadi di tengah laut maupun di pinggir pantai secara tiba-tiba, diharapkan tetap tenang. Bila sedang berlayar di tengah laut, usahakan menghindari daerah laut yang sedang dilanda cuaca buruk. Dan ketika terjadi gelombang pasang, segera menjauhi daerah pantai dan berlari ke daerah yang lebih tinggi, guna meminimalisir korban jiwa.

0: 95,3 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Ya, sudah dia tadi Sia ya, teman Pro 2. Mafia Bare, Mafia Bare. Ya, pagi-pagi kita harus semangat, teman Pro 2. Meskipun ya, kamu terasa ngantuk, teman Pro 2. Tapi ya harus bangun dan semangat menjalani hari ini, teman Pro 2. Karena baru aja dimulai ya hari Senin, teman Pro 2. Ya, meskipun ini adalah Senin terakhir di bulan Mei ini, teman Pro 2. But it's okay. Kamu harus enjoy. Biar makin enjoy di jalan nih, teman Pro 2. Tia akan temenin kamu dan Tia bakalan update info lalu lintas dulu nih di pagi-pagi. Ya, teman Pro 2, kita mulai dari Gatsu Barat ya, teman Pro 2. Gatsu Barat terpantau ramai lancar ya, lumayan padat di perempatan yang ada di menuju ke Jalan Bulu Indah dan Jalan Kargo Permai, teman Pro 2. Di perempatan yang menuju ke Jalan Bung Tomo, Jalan Pidada juga terpantau ramai lancar. Di perempatan atau di Monumen Mayor I Gusti Bagus Gianyar terpantau lumayan padat, teman Pro 2. Kita geser lagi di sekitaran Gatsu Tengah, terpantau ramai lancar di pagi hari ini. Gatsu Timur terpantau ramai lancar juga, teman Pro 2. Di Simpang Topati terpantau ramai di pagi hari ini. Keramaian terpantau dari arah Batu Bulan. Kita geser lagi di sekitaran Wer Supratman, terpantau ramai lancar di pagi hari ini, teman Pro 2. Turun di sekitaran Hayam Wuruk juga terpantau ramai lancar nih, banyak yang OTW sekolah, OTW kerja juga di pagi hari ini. Di sekitaran PB Sudirman of course terpantau ramai, masuk ke Teguh Umar juga terpantau ramai lancar di pagi hari ini, teman Pro 2. Di sekitaran Sesetan terpantau ramai, menuju lancar, teman Pro 2. Turun dari Sesetan kita di sekitaran Pesanggaran. Beuh, ini kok, ada kecelakaan nampaknya, teman Pro 2, di Simpang Pesanggaran, Simpang Sanur, yang di sekitaran setelah perempatan Jalan Pemelisan, teman Pro 2. Jadi mohon bersabar, mohon hati-hati di jalan, ini ada crash car nampaknya, teman Pro 2, yang di sekitaran di, ya sebut aja ya, teman Pro 2, setelah Lotte Mart, kalau dari arah kiri, dari arah Pesanggaran, teman Pro 2, dari bypass Ngurah Rai. Jadi teman Pro 2, hati-hati di jalan dan pastinya fokus ya, jangan sampai kamu karena terlalu fokus ngejar waktu tapi lupa kamu harus fokus dengan dirimu sendiri juga. Di sekitaran Sanur terpantau ramai lancar di pagi hari ini, teman Pro 2. Ya, sayang sekali ada crash di pagi hari ini di sekitaran Pesanggaran, jadi hati-hati di jalan, teman Pro 2. And pastinya jangan lupa sabuk pengaman untuk yang bawa motor, jangan lupa dipakai helm dengan benar. Ya, teman Pro 2, pastinya Tia nanti bakalan update another information buat kamu lagi. Pokoknya hati-hati di jalan and stay listening 95,3 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Sumpah, kita ganteng banget gak sih?

0: Cuman aku capek banget nih.
1: Kamu capek? Nih, pakai ini aja. Biar kamu gak gampang capek.
0: Apaan nih?
1: Besok malam kan kita manggung lagi. Jadi, kalau kamu pakai ini, dijamin mood kamu bakalan stabil terus loh.
0: Ini drugs.
1: Udah, coba aja. Nih, aku kasih gratis deh. Dijamin enak.
0: Aduh, sorry banget nih. Aku emang capek manggung, tapi aku gak akan ngancurin masa depan aku dengan make barang haram kayak gini.
2: Tuh, generasi muda bangsa Indonesia harus terhindar dari bahaya narkoba. Makanya, hadapi masalah, kuatin iman, dan jangan pernah coba narkoba. Selalu berusaha jadi pribadi yang baik ya, dan jadilah sosok yang diteladani.

Ya masih dari kawasan Metropolis Semuruk 70 dan Pasar, dan sekarang udah jam 7.04.42. Tadi sudah terputar lagu Friendzone ya dari Budi Re Mi. Ini teman pro 2, bentar lagi kita bakalan masuk ke topik obrolan selama yang bakal Tia bahas selama 2 jam ke depan teman pro 2. Jadi nanti Tia spill ya setelah lagu yang berikut ini teman pro 2. Jadi pastiin kamu gak kemana-mana. Stay tune di sini aja ya, of course, di 95.3 Pro 2 FM. Teman terbaik kamu, sambil Tia puterin lagu-lagu yang semangat nih di pagi hari di KLS 1 ini nih. Let's get loud.

0: teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang. Tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan. Udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di TKGram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.
3: Waktunya kentongan.
4: Angin muson barat. Angin muson jenis ini bertiup dari benua Asia ke benua Australia pada bulan Oktober sampai dengan April. Hal ini terjadi karena tekanan udara di benua Asia lebih tinggi atau lebih panas dibandingkan dengan benua Australia. Lalu angin ini akan berpindah melewati Samudra Hindia sehingga membawa banyak uap air dari sana. Perpindahan ini menyebabkan Indonesia mengalami musim penghujan dan sering dimanfaatkan petani untuk mengairi pertanian di Indonesia. Namun, angin muson barat juga dapat mengganggu kerja pihak kemaritiman, karena hujan deras yang terjadi bisa tergolong berbahaya. Beberapa dampak positif dari angin muson barat, yang pertama membantu tanaman agar lebih hijau dan subur. Yang kedua, mengurangi polusi udara. Yang ketiga, membantu petani mengairi sawah. Dan yang keempat, mengurangi resiko kebakaran hutan. Dan dampak negatifnya, yang pertama, mengundang banyak nyamuk dan meningkatkan resiko penyakit demam berdarah. Yang kedua, memperbanyak resiko tanah longsor. Yang ketiga, memperbesar probabilitas gagal panen. Dan yang keempat, mengganggu nelayan dalam melaut.
5: This is your radio.
6: Hi, Martias here. Stay tuned on 95.3, Pro 2 RRI Denpasar.

Masih dari kawasan Metropolis Hamburg 70 Denpasar. Gimana nih teman Pro 2, ada nongol nggak? Story Instagramnya RRI Pro 2 Denpasar di Instagram kamu. Kalau belum teman Pro 2, coba deh dicek dulu Instagram RRI Pro 2 Denpasar. Karena udah meluncur nih teman Pro 2, topik kita di pagi hari ini bahas-bahas tentang foto. Siapa nih yang suka cekrek-cekrek upload, cekrek-cekrek upload teman Pro 2? Jangan lupa ikutan nih di story Instagram RRI Pro 2 Denpasar yang terakhir ya teman Pro 2, yang bahas-bahas tentang angle foto teman Pro 2. Nah, untuk kamu yang suka fotoan nih teman Pro 2, kamu lebih suka angle foto yang mana nih? Kanan, kiri, atas, bawah, depan, belakang? Nggak ya, cuma tiga pilihannya teman Pro 2. Kamu suka angle kanan, angle kiri, atau depan nih teman Pro 2? Langsung deh di vote sekarang juga di Instagram RRI Pro 2 Denpasar. Karena bentar lagi sih bakalan bahas lebih lanjut pastinya teman Pro 2 di Instagram kita. So don't go anywhere, stay tune di sini aja di 95,3 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Salam Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Agus Sastrapul, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali, mengapresiasi berbagai program dari Radio Republik Indonesia, termasuk siaran langsung Piala Dunia tahun 2026. Kami dari KPD selalu berharap agar lembaga penyiaran berkomitmen dalam menjalankan perannya sebagai media informasi, edukasi, hiburan, kontrol dan perekat sosial sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 tentang penyiaran. Jaya selalu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Om Santi, Santi, Santi, Om.
1: Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua. Saya Wayan Koster, Gubernur Bali, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan beragam program siaran, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Terus dengarkan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Om Santi, Santi, Santi, Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.

95,3 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Yes, kita masih bahas-bahas angle ya teman Pro 2. Jadi kalau misalnya bahas-bahas angle foto ya, dalam bahasa Inggris ya teman Pro 2, banyak sih ya sebenarnya ya. Sebenarnya yang pertama itu angle yang sesungguhnya itu artinya pastinya sudut. Ya, sudut biasanya merujuk pada sudut geometri, bentuk sudut bangunan, atau belokan. Ada juga sudut pandang atau perspektif teman Pro 2. Jadi ini adalah cara seseorang melihat atau mempresentasikan suatu masalah, berita, maupun ide. Bisa juga sudut pengambilan gambar. Nah, ini yang kita bahas sekarang teman Pro 2, alias posisi kamera dalam dunia fotografi atau videografi. Misalnya high angle dan low angle. Tapi ini untuk foto-foto kayak selfie atau memang sendiri fotoan kita teman Pro 2. Kenapa kayak, ya aku angle kanan, aku mau fotonya dari sisi kanan. Aku angle kiri, maunya foto dari angle kiri. Nah, kamu adalah tipe orang kayak gitu juga gak sih teman Pro 2? Sebenarnya ada banyak banget angle fotografi. Ini terlihat dari website Telkomsel ya teman-teman. Ada 10, ada high angle, low angle, bird eye, frog eye, eye level, one shot, two shot, long shot, medium long shot. Ini udah kayak menu kopi.

0: aja sama berdua itu dia tadi ya. Hari ini, yes, hari ini kalau ditanya hari apa? Hari Senin
1: sama berdua.
0: Yes, of course, dia masih menemani kamu di Morning Vibes kali ini 82 dan pastinya masih bahas-bahas Angel. Kalau tadi angle ya, bukan angel 82, angle foto yang tadi Tia sampaikan adalah angle dari bird eye. Sekarang kita geser ke frog eye atau dari sudut pandang kodok. Kodok apa kata frog itu 82? Yes, frog eye 82. Ya, sesuai namanya ya, ini adalah mengadaptasi cara katak melihat objek yang ada di depannya. Ini emang dari bawah gitu loh 82, benar-benar dari bawah dari misalnya bunga atau tumbuhannya 82. Jadi angle ini memberikan kesan bahwa objek terlihat lebih besar jika dibandingkan dengan apapun yang ada di sekitarnya. Jadi untuk menerapkan sudut pandang gambar ini 82, you need much effort sih 82. Soalnya kamu harus meletakkan posisi tepat di atas tanah supaya kamera dapat membidik objek yang kamu pengenin dengan posisi horizontal sempurna 82. Kadang kamu harus mengambil foto ini dengan posisi rebahan ya 82 supaya hasilnya juga lebih abnormal. Lebih abdol 82, lebih nampol hasilnya ya. Selanjutnya adalah A level 82. Jadi ini setara dengan bagaimana mata kamu melihat secara langsung.

langsung untuk berdua. Ini adalah angle fotografi yang paling dasar. Ini kalau misalnya fotografer pemula nih pasti bisa mencoba dengan cara seperti ini teman berdua. Jadi kalau misalnya kamu pengen foto dengan A-level teman berdua atau sesuai dengan mata kamu sebagai manusia pastinya, kamu dapat memulai dengan memposisikan objek yang pengen kamu foto itu ada di bagian tengah. Jadi fokus langsung di depan mata kamu teman berdua. Terus ya udah deh, kameranya juga setara dengan mata objek. Jadi gimana caranya kamu foto misalnya foto hewan teman berdua, cari angle pas di matanya, ya udah deh, terus kamu shoot teman berdua. Ada juga nih one shot teman berdua. Jadi one shot ini adalah teknik pengambilan gambar yang memang hanya berfokus pada satu objek saja. Jadi meskipun objek foto itu punya surrounding yang beragam atau arahnya bisa beragam teman berdua, tapi kamu harus tetap fokus ya ke pusat foto objek tersebut. Misalnya kamu mau foto bocil nih teman berdua, yaudah gimana caranya kamu fotonya tuh targetnya emang ke bocil aja, terus tambahin efek bokeh-bokeh gitu teman berdua, yaudah deh. Jadi emang fokus dari kamera kamu adalah menuju ke bocil itu tadi teman berdua. Kalau ada one shot, ada two shot juga nih teman berdua. Jadi sesuai namanya ya, teknik pengambilan gambar two shot ini teman berdua pastinya melibatkan dua objek yang diabadikan dalam satu frame. Jadi kedua model misalnya nih teman berdua ada dua orang bisa berpose apa aja, sambil warawiri, sambil hahihi, sambil nangis atau tertawa candy teman berdua itu boleh banget, asalkan memang fokusnya ke mereka berdua. Jadi nggak ada orang ketiga teman berdua. Jadi orang ketiga itu memang nggak bisa ya teman berdua, karena dalam hubungan pun juga nggak boleh. Oopsie, sorry.

0: Apakah kamu tahu?
1: Pohon-pohon di hutan bukanlah sumber penghasil oksigen terbesar di bumi. Di mana ternyata penghasil oksigen terbesar di bumi berasal dari laut yang dihasilkan oleh suatu organisme yang bernama fitoplankton. Fitoplankton merupakan jenis plankton yang berasal dari sisa-sisa tumbuhan seperti alga, di mana fitoplankton sendiri melakukan fotosintesis dengan menyerap karbon dioksida dan mengubahnya menjadi oksigen, sama seperti tumbuh-tumbuhan lainnya. Organisme ini tumbuh dan hidup di dalam zona perairan yang terdapat kandungan garam mineral dan juga sinar matahari yang cukup. Namun, cemaran sampah plastik yang kian bertambah di lautan mengancam keberadaan aset penghasil oksigen utama di bumi kita ini.

92, iya masih bersama kamu. Of course ya, yeah, this morning 5.92. Dan sekarang udah jam 8 lebih 2 nih, artinya sisa sejam lagi waktu Tia untuk membahas topik obrolan kita di pagi hari tentang angle photo. So teman pro 2 gimana nih? Kamu coba pikirin dengan matang deh teman pro 2. Yang mana nih angle yang kamu pilih? Biasanya teman pro 2, angle kiri, angle kanan, atau angle depan nih yang biasanya terlihat di sosial media teman pro 2. Karena sebenarnya banyak banget ya angle seperti yang dia bilang tadi teman pro 2, ada bird eye angle, ada frog angle, ada one, two, dan lain sebagainya. Tapi kita pilih yang versi yang simple deh teman pro 2, yang gak perlu pakai kamera yang proper.